0: Selamat pagi ngge bala luluang kita di luaran anirau ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang nah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Ah lepas tahun tu luluang nah mau jadi kumang jadi tahun baru uji baru nah anak kita putus sa bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ialah jadi kumang.
0: Ah tang semuanya pangai benar siap ga anak ya tahun tu jadi luluang tahun ialah saguah tindak ke boleh. Ya udah keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisi topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang berkawan dengan sebuah ni tuan.
0: Ya, jadi di Parti Kebas Lampur menua kita Sarawak lalu pihak megak ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan. Madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito deka bersembun sebenarnya ikas pengamai hajab sudah ditemu sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kan tidak salah aku kucing dalam 170 lebih punya
1: ya.
0: Ikas pengamai angin kita di
1: pukul 8 pagi tadi nah. Okey pengingat sebuah tu mai macam netun bekas subak tadi tahun 1997 bala amat sebuah mainnya tu.
0: Ya tahu daripada kita sebuah ni ya, ke pemadu legend laban terkenyit gua ngasuh aku tergepang baru aku nemu mainnya sebuah tu tahu ngasuh darurat tahu ngasuh perintah buku ruang kita nak taruh pansut dari rumah
1: berapa mainnya 700-800 pihak lah
0: dalam 800 lebih lalu jarak kita yang memedaknya tadi nanti nak salah aku ya kurang hari 500 meter. Jarak menu kita medak tanya tadi
1: ikas dia daripada kita
0: ikas nak kita medak lama ke bukannya halu kelabur mengah dibalut sebun mainnya jadi mainnya ingat narku aku bapom dua gagal main
1: na school
0: gagal na school penyai kaki sebun penyai kaki sebun dengar abah berita medak ke orang ke ngaga pemenian awannya deh Nel anang mengharap bilonya deh minyak ngai kau pagi nak deh sebun asor mupas sekolah
1: lagi ke cuti.
0: Tapi pemisi mainnya lah benda agit demi agit baru temu time pom dua nama kena kan mudahnya udah bujang dah kena agit untak ambia kena lepas mainnya nadanya orang mudah anak keluar ngasuh kak agit pemain berluar ya pengingat kubala kami sebahkiah sebab main bersikal mainnya jalan mainnya bersikal main kau lepas kan jarak penglihatan luar mudah mainnya nantu tanya ega nak nemu ketik ketuk kayu bersikal tin terdetik bawa madang melai.
1: Nah pendah. Empat pemalat sebuah mainnya.
0: Empat pemalat tang nyam saya dikenang pulai ke rumah. Benar ya? Apa kepedihannya bakal eh? Ingat Nur mandi dulu ngai koran nemu yang main baluang.
1: Aku mainnya sebuah tahun tahun 10 tahun aku mainnya neh. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ya tuan. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya. Nemu pasang sekolah.
1: Datang ke sekolah, apa indah nak ke mana? Datang ke sekolah, nama sekolah tu terpuang lah.
0: Confident sekolah.
1: Ya, baru kenemu sekolah tutup. Datang baru mainnya baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Oh, banyak disediakan darurat ke sekolah.
1: Yeah.
0: Jadi tu berkenang ke bah ikas pengamah angin kita sehari tu yang kerja daripada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kalau serian ngerikut ke pemadu tinggi pagi tu Neil yang tadi 185 nya cukup nak manah ke pengerai pihak Megas Berhan 168 Kuching 166 Mukah 157 Sibu 156 Bintulu 154 Semengau Semelajau Serikai 153 Seaman 121 kata tu ya ke nak manah ke pengerai lalu di Miri 94 Limbang 77 Kapit 73 Sedahana.
1: Ya, Minang tukar ke selatan Sarawak. Aku bagi bas Merahan serian ngau di Kuching itu ya ke Bala Aman itu.
0: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya deh lagi ketungka hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia nah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggo laban sebut bekawal ngau sebut nah Sabtu deh. Saya ku lama ya dah nak pundak kita ke Kubet mari. Lama nak sebut eh.
1: Ya, sebelum COVID suba.
0: Bisik.
1: Sigi paman diri mainnya.
0: Paman diri, lalu bisik muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
1: Ya.
0: Bisik dalam seminggu asaiku.
1: 2019 pun 2019.
0: 19 pokoknya meh.
1: Ya.
0: Nanti tidak salah ingat aku kita itu tadi leban mainnya bala kita ke gawa dia so begintir-gintir tamak ngegai kunti leban ke darurat jerbu mainnya. Ha, nyepal ke menanggul ke bab ngawak di kerja kita sehari-hari.
1: Ya. Kau ngadap ke bisik baru.
0: Nah lah lagi nyo sampal putunuk. Okey, cerita kita bagi tu inya gendang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Ana ngiranya pengingat tadi payat manis tau dikunci ke kita. Nur kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu manah itu tadi deh. Yang kan tadi bisnis kedan tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah tak puas aura pas nak nakal main bal kita tu.
1: Amatun. Ka sengai-sengai leban ya.
0: Tau.
1: Kena tadi ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu encuki aja di

0: Dengar ke Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Sejalai. 6 untuk ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi itu, Neneo.
2: Ya, jadi maya cerita, ngetuk tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pun. Pengingat tau ke cerita, maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kelebihan lagi dalam tahun 1997 mayanya sebuah, Neneo. Okey, jadi ya peringat kita ya ke terubah semua pagi ngagai Wesley Snap. Pertama 1997 hanya kayak bola nusi indeks IPU mainnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup. Pemisi pulai ke menua megang tang pemenah ya ba menua sida ya jerubu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba, belah nutupun rian nutup bungai tadi malam ni bos sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas sudah tambah terbaik ya mayu cara kena ngulih mainnya bisik kerimba bisik kemukan bisik keriginti balan tambahnya jadi balas sudah kena biak ke landi enggak orang gagak ke pesikit tadi bambi ulih meh nyo bakal sniper sudah mesir tetenya abak belatan tambah mainnya nyau puah diri makai tang kira 3 bulan ni nyau ka bulan 10 nya meh nak nemu pemayuah buah rian mansau meh ya nyentuk ke nyau nader gaul lah banyak lu mayuah
2: ka ga bebungai rian lebas sebuah ni tu nanti ngacau ya
1: nak ga ku nemu tanya meh pihak ku cerita ke ditusi Westy Snap tu tang yang kan nyasai ku masa bunga rian tu siti hari proses yang kenyadi ianya tadi tegarin tambah mega leban tambah tu nak ke kena berjalan ke ejen luar berjalan ke proses penembungaan ke kita internet deh amai benih amai benih laki yang benih hindu perian nyalung ujung kenyadi jadi buah jadi nyangka ketegal ke sebuan tu tadi nyangka tambah aktif lagi kita nak kena mupi benar masih aja lehunya.
2: Okey, hari cepat kira tu sama pagi guys dua aku ya. Dah majak kemarau hari tu aku ya.
1: Ya, man.
2: Di Sepujaya pun langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebun seminggu tu. Okey, buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nangangongon di Kenawin.
1: Wow.
2: Sekali sidak ya menyanak nengah Batar Rajang tu engkau sungai tu. Engkau petang rajang dah. Engkau speedboat. Pasal Kenawin. Nyau petang bakal kemalam hari ku ya. Anai boleh laju. Bumai ke lembu picit miat mainnya sebab ku ya. Ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sidak ya. Ngai ke lantai ada tu.
1: Amat.
2: Nyak ku ya amat tenggas mengat asai mai balan ya. Mai sin, mai bini. Ngai jadi ke kemudian mai sidak bini.
1: Nanti sidaknya mayuh mai bunyi.
2: Jangan bercerita ya tuan. Tak pedau tak bawa sungai ke ya. Ni main lampu picit.
1: Lepas dalam tahun 1997 nanti salah aku menok nawet mereka lebih lagi menyadari. Berdaun tu bisi SS jalan ga.
2: Aman.
1: Agi mayuah berpanggai ke ba sungai. Lebih lagi ba menua beka ngunguan tadak semua tadi. Jalan pan bukan deh. Tahu jadi nyak meh. Nanti kita lagi bertengah ke jalan tasik jalan sungai lagi nyak ke ngirau kati kita di banding ke jalan aluan. Jalan aluan tu yang kau bisi dipasang kurang apinya letting street ni deh. Tajak pan ya siang mayanya. Leban letting street tu bisi ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya
1: nanti ya off punya je dah kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya otomatik ya gitu nya. Nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street ya bisa.
2: Ya mengharap kapi tu nya ni aja. Nanti sedak ya kau pedak ke pangkat diri.
1: Oh. Pepicitnya meh.
2: Bukannya pedak nak nya.
1: Tahu cari. Semalam dia pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang ya keboyan ada yang jantung.
2: Antu ai.
1: Okey, selamat pagi menggagak-gagak ya. Kesipa empat hari ya, peringat kita itu. Cita apa? Aik kata tadi, dia berkena ke buat gaya gitu. Tahun 1997, Agi ngajar ba SMK Bataigan Sibu maya bekena ke bot express nang ta ngenggam semangat wae depan bos express maya tubu pagi maya bal kembuan bal kesebun sikit narai pedak sekali api express pan sebenar uleh nenggau berapa meter aja ke mua ke bukain nak pedaknya berembun megang tadi ya bisi sebuah tu tadi nyong ngelantak tebi yang batu burak mayanya pay parai jamanya babadi lapan express karam daiwi ku ya.
2: Apa nak mungkin ke driba express ni tadi nemu jalan tu. Papa aku belum balu bah sudah ya.
1: Iya meh. Akhirnya berada katanya. Lepas aku bisik ke experience tu ke express tu. Orang merauk malam hari. Sekali nak muka-muka lampu picit pelak orang yang kebak muanya deh. Ya kepatut nur nunjuk jalan ke ke driba ini belakangnya. Cuma padam.
2: Oh.
1: Amat pedih ha. Pedih ada hanya petang.
2: Api bulatnya.
1: Api bapak lah lampu bulatnya. Oh. Selalu ya. Dia kau dah nemu atau lampu picit palanya.
2: Yeah.
1: Tanah muka-muka nama aku buang nyanyi padam. Bicara itu pun ada yang banyak. Lama diri nganti wai. Oh. Nyombi ada cok tunggul balas kedal.
2: Nama kenal kita mainnya.
1: Nene, besar gam aja ambil lubah-lubah. Aku nene mainnya. Lubah aja main ingin. Tete. Bukan tekan gak. Perjalanan mana yang mendaut tai.
2: Okey, dah setiap kita hari di minit untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997 ya, tahun 1 ya, ingat lalat aku ya. Daya segi ukai orang selalu pansur di rumah nanti ukai bisik aktiviti buat sekolah. Ya, ngarau ke sebuah untuk kurang melak aku ya. Merinsap mat mindah kini gitu. Nada itu ingat ya aku ya, tun. Ingat
1: lalat. Tahun sebut, entah nak ingat. Kira ingat tahu Google aja. Oke, dari kawan dia lah. Datang lagi tuh mencari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Lagi terus yang gegas ke mata pagi hari itu 2 pagi. Wai, seluruh messenger remesenji.

0: Bang Yoh, balat gig kini sebedar 1997 sebab boleh kongsi ke Facebook YFM Iban.
1: Itu ngecita Justin Empuau tu Neil. Angia tu bah tahun 2019 kemari. Okay, itu tu dah baru-baru deh tu. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal me nya. Ya. Pulai ke rumah menya lebih 200 IPU indeks percobaan udara banyak udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 subah maya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah maya kira bakal itu maya musim kemerdekaan kia saya ke deja vu ninga lagu sati siwa lagu temanya subah laban maya jerbu
0: Aune ya tema lagu hari kebangsaan. Cun ke maya hari sebuan ke
1: maya. Ya saya kali nya saya kening mendas sebuan ke. Pakai itu pasang ke lagu nya. Saya kemain nya sebuan nya.
0: Ninggal ke baru. Okey tu jenika Johan selamat pagi guys dua ke ya. Dua itu pengalaman bercerita sebuan tu ke ya. Ketrubah ya maya ya ba siti sekolah dini ya. Matu saya mainnya aku ya. Banti kemarau panjang ngasuh sungai saya nyau ndak boleh di tengah perahu. Mesti sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasuh nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasar ke sepupu aku ya. Nyau berpanggai baik pasang dulu aku ya. Berpanggai baik pasang laban ndak boleh di tengah deh. Tengke nganjung air irup. Nengah jalan ladang ku ya. Udahnya tadi bisik ke pilun ke bank nganjung ai ba sidak ya ba kandang semujan mega ku ya. Lalu kedua tu lebu jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke hospital semujan. Laban ke asma deh. Laban asma dan tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ujung kianya tadi kena attack asma.
1: Nya mereka pedih mengge orang kelebih ke sakit apus kita tadi lah. Kadang-kadang maya bersebun tu orangnya maya orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansuat keluar. Jadi ya ke penangi aku ba setiga ba sebuan Sabtu tadi Neil lah. Ba nembiak kita kemari. Lama nembiak itu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sila ya mudah dikena serang asma.
0: Ya.
1: Biar kena tu. Mudah nak kena ampus nyawa berbaik ke tong gias utai ke sepuh-sepuh ke nyawa.
0: Awalnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiaknya tadi ke lebih lagi. Balat lagi kita ngelalau sidak ya. Lepas sidak yang pu tubuh hanya tadi dekat sensitif lagi.
1: Ya,
0: kena utai ke berketuk.
1: Ya, ya, ya. Okey, jadi atau peningat kita ukap best. Tahun 1997 amat tak ngegam semangat maya sebuah satu kejerbu maya sebab maya yagi gawa ba Tanjung Manis ke depan ekspres berjalan jam 8 pagi baranti ba pasar serikai jadi bayanya bedau menantung si jalai gaknya segi sungainya meh jalai ke di tengah tang meh berhenti pasal serikanya balon jalan pihak kotuk ekspres pada kesidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 hari baru sidak ya mupuak berjalainya pan gadai-gadai mehnya ekspres mupuak pukul 4 baru datang ba Tanjung Mani mehnya amat tak genggam semangat semuanya jalannya lebat tenare pada utai ulu utai dili mua tengau nare ke pada kibak kanan nare ke pada mua saya klasi ekspres menya mata saya ke nyin sebayan demuanya
0: lah dah ke bayanya tahun ke bayanya kau yang tadi
1: tahun 1997 lapan dalam sejarah pada kebisi megak bala netizen kita ti berkongsi ke gambar-gambar lama kelebih lagi berkenang ke ba penusah jerbu atau ke sebuah nasab menya.
0: Yeah.
1: Ya kepada aku Siti gambar kebak waterfront-nya. Sebelum tumbuh daruh hanahnya. Pelabak aku nanti dah bersih daruh hanahnya pun nak boleh dipedak ketegalnya mer itu.
0: Yeah.
1: Lepas gambarnya terpedak aku amat terbedilnya tak boleh pedak. Bedil naganya. Atau buka sepiatnya lu pedak.
0: Lu pedak tekes berair. Okey, tu hari Nicholas Layau, selamat berjalan ke Pengawak aku ya. Pada tahun 2021 mainnya ya lagi gawat di Brunei din. Hari sibu pulai ke Brunei lebih mainnya hari kemarau panjai. Dan ya tadi ia kedatai antara Bintulu Gamiri.

0: Wala amat bersebuan dia. Ayah gak kereta nada ikon ko ya. Tahu lihat daripada jalai jalai parking ketisi ke jalai lama jalai nada boleh daripada ko ya. Nak ingat dia berapa jam ke nganti dia? Ni ajak pengalaman dia. Ya parking berdisi ko ya tuan. Nganti jalai ke tanya deh.
1: Ni tampak lagi. Nanti ndak lagi kenya petang. Ama merisa udumenya. Tentu kak ketawa aku apa gitu. Kamu ni pengamai cerita ya, peninggal kita hari rantau sibunya berkenan ke sebuah tu amat pedih sama ya. Kenan ke sebuah tu kenan ke mayanya sobat yang bertahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak ternak pedak duit dalamnya.
0: Dah pedak tu ke segi nadai.
1: Kak ko mana ambil duit dia engkau mata di nas budak kak kan ulang budak dia apa lah ya hanya buka kerbainya dan pernah duit bapak punya sebuah rasa. Oke, mau pernah dulu kita ngelagu hari tiara masih kak pagi tu lagu pengingat tu.

0: ジア証券。
1: Segulai, sejalai,
0: wife.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bab mengawak kita ke menjaga ke pengerai itu tadi. Nil jadi kau pernah kira kurang ke game activity kita kena gak brisk walk, jogging tu, menyari ke nanti berapa tang. Okey gak lisin gak suka telu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai dari pun rumah ni nil.
2: Ya, kita boleh ngemas barang baru mai, kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding ya kedah keliko-keliko aneh-aneh.
1: Jadi setiap hari tanya mereka. Setiap hari exercise semoga
2: nanti hari bersih ya lah
1: nanti saya ke budau di Keliko kena nyakak saya suak Japan maka ke tidak ya
2: ngambil ke bisa Keliko
1: mana namanya at gagak ya tidak ya dia. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah bersekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti anti maya mendarurat tu start berangkah kepada kurang dapat tengah sekolah. Entah ada tu menyekoyak ya lengau ngagai batch tahun 1996-97 ba. Sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tahu dari kalang nama KV, College Vocational. 96-97 sekolah vocational yang masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar dengan sekolah menengah teknik.
2: Dan dia tahu College Vocational.
1: Dia tahu jadi College Vocational betuang. Tiga evolusi dah betuang dia.
2: Okay, Wilson Will Tudun. Kenang ke Maya sebuah kalian. Mula tu amat kena ne.
1: Au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar. Bisi hari tersipat ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina. Dan yang tadi Maya yang pakai mie abah kedai Cina salah hirup air ke ya. Nyot hirup ke air masuk sunduk. Balat.
1: Senwil. Ya amat dah akhirnya kalau amat terkalu enggak bedanya. Nya oke sebuah asamnya asam rumah ngurusnya. Artinya salah, nya amat salah hirup. Pada kenyipak kaki orangnya Neil. Bukan tersipanya si Yati kenyipaknya. Pada beda orang aku kalau empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyonya terpedak kaki orang semua.
2: Serius ngaco.
1: Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita-cerita yang cukup training tahun 1997 training. Murah yang ngawin jadi. Kalau yang di Indonesia dan di report ke Maywa bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebo.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkabung muah. Jadi nya jadi ya topik yang cukup hangat cukup dilansak orang basura berita mainnya.
2: Oh ne.
1: Mainnya budak punya mesti zaman internet makan itu ne.
2: Namanya kena maya sebut ya.
1: Maya sebut nak sebab Indonesia Raya lagi lepas yang pu katanya buat tu IPU datang ke 1,000 rupiah dah ya.
2: Oh.
1: Bah dia jadi dia report ke mainnya lepas ke nah nemu engkanya ten ada mesti belanja mengorang beli sengkabung semua nyob kena ke baju dalam ya baju dalam di kempat kena jadi sengkabung semua
2: sudah kencurinya sudah kena dari bini pelaku
1: tahu kena tadi nyangka kan kunci siom katanya saya bau Okey, semua pagi menggagal peninggal kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Mayua tu kamat ni tadi. Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca leban nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: Di James Pinggiran tu tadi dah nah.
1: James Pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pernah.
1: Ya, menya buku lain megang teto. Lalu sama pagi saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Bedau. Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun atau ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah maya ditutup. Jadi maya pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi waktu untuk ngarap ke balas sidang MES Malaysia jam 4 lagi ngaga hujan tiru kena muai sebuah nasab tu sebelah ya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya, nitia ke MES Malaysia tu madah tun. Ambis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimin. Kau sedar ya mana?
1: Tahu. Lalu penerang bisi dikeluar ke di BKU megak ya. Semua program biar ke di pelabak ke dekat diatur dalam minggu tu engka dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebun. Jadi ya Siti yang tadi music festival Boto Frandia enggak yeah. Piam enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dikinsil kan
1: engka dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari Nur kita itu tadi mengagak pengawati bukan umur kena endang ya ndak tu di perancang. Ni dah ke kita tengok sorinya agak pengredik kan ngumpul ya. Orang yang nggak seberani baca tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okay, setelah gitu hari itu betul. Pagi Maya namanya akan turun ke baru ah. Nah untuk sikal ke ya Maya sebuan tu. Mana jalai temda lain borak aja ke ya. Pasal ngapi indak ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nanti orang nurun ke upis mainnya aku ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nanti orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedia
2: mainnya? Cuba aja aku ya.
1: Au.
2: Bukannya maya tahun 1997 maya sebuah coba. Ya meh hari tebatnya tadi.
1: Ya lepas coba. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah baru ya kita diitirah ke darurat mainnya. Amat saya kebakar boleh mati apa sebenarnya pergi lah.
2: Ya ukai merah lagi ni. Celum lebak kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Ukai namanya ukai ba amaran merah ni
1: dah. Lepas tu Siti ingat gua uji mainnya uji celuk jari gelo boi doang. Mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Mbak, kerja pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama meh kita itu tadi bersampai ke sebuah kita ya kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan nombor ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Pemega anda yang nak nyaga pengerai kira air mayu serta korang ke aktiviti bak luar.
1: Dah okey. Ngonya tadi kamu dah Daniel nyurut ke diri bak awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni ya.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita bak awak ya ke bukan.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa perpindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh, tegas Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan. Usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Mohamed Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan SUKMA 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada SUKMA 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sejalan.
1: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
2: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Burunya panjai dulu nyau, punya burunya panjai dulu. Anang nyau, nadai pedanggul badunya tu nak uleh diatur punyau, punyau.
1: Deh, ni nama ulam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tay makai deh.
2: Anang muna dire nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa pedanggul baduet. Padah aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi mereka tahunya, lagi uleh aku nupet. Padahal jat nama tu kakak kede, anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
1: Hei, sengapa mesti itu? Lagi pula aku tu hidup padahal dia munuh diri. Kak, ya gak masih gak anak hudu apakah aku tu munuh diri? Kasih balai indodara belah pasal nyendam dan penyegat aku. Siapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
2: Ya nama apa wak dia dah tanya dah?
1: Nah, mudah otak pigeh ku tu, dek. Tu, me tambah aja lo gue bilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari, lari school coba.
2: Eh, kenapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak, me, dikumpai orang pelajar. Sam tambah, nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
1: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
2: nama bitri ah bitri bitri barang ya media belaku nama pengawal di nuat ketambahnya nama perami kadatur kita sebile ya nama dekat babini penyau jadi kabar bini madah nyau bemboy ni kangau di nyau nyong kita tambahin dah ya bab perami dia besi pengawalnya buang kita nyau hanyau siapa inong ada jadinya nyau napa tuat jadi ngau girl misinya de bakal kena nemu de girl misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu de nak lama dah pansuat radio sandia yang nanti bisa vacancy sagi aku tu hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
1: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumbaya di bisa rami melah pinang bisinya buang nadai utai bukai terundian dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
2: nama mawa kita bulan 8 tulang nyau bisa gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
1: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita Malaysia tu ukai seminak menua London de bulan udah merdetikik bala kita itu
2: nanti pia nyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh engkah tambahnya nyau kira deh ujian deh ke ujung perabuan kege
1: ni jap sisi sepia tu
3: kacing ge ujung ge
1: tu agi jap
3: agi
1: lagi jap
3: kanan ge
1: eh jap jap

Jalur Milang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mayreti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Y 12.
1: Y 12.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Segulai sejalai gaw YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Rancang.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nelas, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, kecil.

Ya, selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Yang tadi lagu ke Dibai Nadi 13 sama-sama lagu di kena ketengah pun ke Y912 kita ke pagi tu. Bak pagi hari 2 hari tu 11/8/2026. Terima kasih ngagai pengelola program kami Daniel Steven ngau Stonton James yang kudah bulan kita. Bak 2 pagi Y ya, bak pagi hari 2. Pagi tu. Okey. Jadi nak kan kata peninggal kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel ba Y912 ya. Jadi hari kita di Bandaraya Kuching manah pagi tu peninggal panas hari di luar din. Tajak pen panas peninggal tang gaya hari kita agi benung bersebun jam ke dia tu arap ke nyaga pengerai meh lebuah kita ke berjalai ke pengawak. Ba luar rumah lalu pemaga anang kurang hirup air ngambil ke nak nangguh pengerai kita semua ya. Ikin jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ke bukai pagi tu ngarak ke ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemanduk manis pagi tu au. Tentu ya bukan lengok kami ba YFM Y912 yang tu ke pukul 12 tengah hari terlegi ngagai kita peninggal nyangkanya baru aja ngepun ke pengawak kini jam ke dia tu peninggal tau ke kita nyangkanya benung driba kini au. Nak ngira kini ke perjalanan ke penungak kita ngarak ke semua belah jimat serta sama belah nyaga pengelikon derimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun peningai ya. Okey, jadi mari selamat pagi serta selamat mendengar ke kami bawa YFM. Jadi tusun program kita untuk ya ke pagi tu peningai jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info lalu buat jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa bak jam kita ke penudi tu legit peninga ya. Dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 35 kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912. Jadi mari selamat pagi ngagi kita peninga ya ke diau di Serian kuliah mending ke kami ngena 106.9 FM tu lagu ke di by Sylvia John Tagang Tagang Sulu YFM Y912.

0: siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum.

0: dijail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu, nada apa ku tahan nama penyadi tonti degaga orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tahan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Berkongsi ke Iko Berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Di by Ricky Anderson udah terlanjur tua berpangan ya. Ngujung ke jam kata dia tu pukul 9.46 minit pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peninga ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu ya. Jadi tu peninga ngenang gaya hari kita jam ke dia tu au berindi hari gaya sebun asap kenyadi jam ke dia tu peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berarti ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa ya. Jadi sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangkak hari fenomena El Nino tang disadang semena dekat nuntung sementara aja ya. Jadi berbak ngonyak megak peninga dia sapit premier ke mega menteri pengerai Mansia Mayuh pengak berumah ngau perintah lokal Dato Amar Dato Sim Kui Hiang madah ke Mansia Mayuh patung nguliah ke penerang ke betul serta nitiah ke garis lalau ti dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyet Negeri Sarawak JPBNS berplasa ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru ya. Jadi isu berkawa ngau pengerai pelajar ngau perkara ke berkawa mesti dipitau ke ngau kerjasama oleh agensi ke berkawa ya. Jadi kelimpah rinya megak peninggal gaya hari angat ngau kurang hujan megak di pelabak ke dekat nuntung nyau ke selampu kanan menua Borneo yang kaum kita di Sarawak itu nyentuh ke ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak ya. Dia direktor besai Upis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif madah ke gaya angin hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat majak nambah ber menua sepiak ya. Tunggu jong ke bisik potensi penangguh sebun meraka garis antara menua serta ngurang ketikas penyawah ya kuliah di pedak lebih lagi ba selatan Sarawak ya. Jadi Mansia Mayuh dilalau ngambil ke seluruhan meresa website ngau media rama resmi Met Malaysia kelimpah tau download aplikasi My Cuaca dikena nguliah ke penerang ya ke Pemaduk Baru serta betul. Okey, tadi berkawa ngau gaya hari ke benuang nuntung kita jam ke detok peninga kelebih lagi gaya hari ya ke benuang ya bersebun jam ke detok. Okey, tu lagu ke Dibai Wilbur Kamit berpadu nyawa ngau Hazaliza sehidup sejalai YFM segulai sejalai.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar hutang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, maya, ten.

Kita dia tu benung Nina, lagu-lagu, pupuk.

0: dengarkan kita. Penyorak pagi. Y 9-12. Nelas, kena hari. Lentak, nali hari. Tak lemai, pemerindang, malam.
1: Y FM. Segulai, kejalan.

Nurhaliza, seindah biasa, seindah biasanya single keempat dari album Datuk Siti Nurhaliza, ianya prasasti seni ya. Lagu tu digaga Pongki, ketuai penyanyi band G-Kustik ya dari Indonesia, kemaga nulis leka lagu tu ngau Aubrey Suwito jadi komposer ya. Siapa nang lala Datuk Sri Siti Nurhaliza tu, ia ke ada bak tahun 1979 eh. Jadi Datuk Siti tu tadi ianya siku hari penyanyi ke pemadu ikonik serta terbilang nama ba Asia Tenggara, kelebih lagi di Malaysia ngemaga Indonesia ya. Jadi kelimpah harinya peninga, kelimpah hari kenyadi penyanyi dia Datuk Siti tu tadi di Kelala mega nyadi siku orang dagang tau ke siku orang dagang serta nyadi teladan ketegau image ya ke positif serta konsisten. Jadi nakak ke dia tu ia agi mengkang aktif dalam pengawak ya lalu digelar Biduan Wanita Negara Malaysia. Okey, yang tadi cerita Mimit berkawan dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan baga Siti Nurhaliza tu tadi peninga ya ba Y912 kita ba program lagu lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu lagi terus menang kita ngau mayu lagu dah ditusun ku ba playlist kita ke pagi tu peninga ba pagi hari dua ke sekali tu merenang kita ngau lagu Jipun lagu kedibai Zazia Rozaini Itoshi Hito lagu ke diberi nama Rinduku YFM Segulai Sejalai.

Ya, jangan simpan tangismu, biarlah bernyanyi. Berkenyak meh lagu ke diberi nama, jangan simpan tangisanmu. Lagu ke Dibai Christine Panjaitan, ya, sikap penyanyi legenda Indonesia. Lagu tu Mai Reti Penyiruk, hiburan engkau sukung ari emosi, ya, engkau pesan di madah ke kita itu tadi, enggak patut nyimpan penusah hati kita empu ke diri-diri. Okey, jadi nengah melodi ti ayun lundai yang tadi peningas serta leka lagu ti balan negu hati kita itu nyentuh ke serito lagu tu tadi meruan mengkang dikenang dikingat serta agi relevan. Okey, agi terus menang kita ba program lagu-lagu pupuansa ke pagi tu ba Y912 tu lagu berpadu nyawa, lagu ke Dibai Ricky Andrewson berpadu nyawa ngau Julita James busung ngelangkah sumpah YFM segulai sejalai.

Balada Gedi by Aili ya, siko penyanyi dari Korea Selatan. Tidak kelala ngau vokal ya ti taf serta bersemangat ya. Dia lagu tu tadi peninga mai reti besrara ngau penglenyau ti ngayan ke penusa hati ketegal ngelengkak ke pengrindu ti udah nadai agi ba hati. Jadi kelimpah rinya maga peninga lagu tu suah maga dipuji ketegal leka lagu ya tu tadi mudah diingat tang ngasuh hati balat sino au negu hati kita ini nyalai lagu tu tadi senang di asai ke bala peninga ya. Ikinya tadi Siti lagu Korea merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga tu lagu bidayuh lagu kedibai Adrian David Junior Cinta Rahsia Oto YFM segulai sejalai.

0: Dalam situ pis, tentu mayung buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mana hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Reti Bajia tau ke pemanah tau ke pemadas lagu kedibai Wang Li Hom ianya pasal berterima kasih ke pemanah dalam penghidup ngomega penggerindu. Jadi lirik tu pedinga ti madah ke pemanah ukai semina ba gamaja tambaga ba pengelurus hati serta momen-momen kemanis ba dalam penghidup kita. Bekenya meh lagu kedibai Wang Li Hom. Okey ya, tadi cerita dalam lagu pendinga. Agi terus menang kita langau lagu ke penudi ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu pendinga ba pagi hari dua sebedau kita mending ke program nangkan ke tuk lagi begulai ngau Mr. Philip Langi yang nyak cerita tuai-tuai Iban tuk lagu kedibai Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Ngau tu peninggal kita terus berperindang.

0: Entah
1: titik rindu kita semina ba YFM bergulai sejalai. Aku sanggup.
2: Mak kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
3: Ah, muna diri nyau, nyau, anang nyau. Punya panjai dulu nyau, punya punya panjai dulu. Anang nyau, nadae pedanggul badunya tu nak uleh diatur punya, punya.
4: Dei, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, kamu tak makai deh.
3: Anang muna diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Siapa mengawal aku bekali yang lagi? Nanti dia bisa penanggul pada duit. Padah aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi meniga tawanya, lagi uli aku nupi. Padah jat nama tu kak kedai. Anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
4: Hi, ngapa mesti tu? Lagi pelala aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak agama siga anak hudu apa aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam dak penyegar aku. Siapa kemandah gede ku kau munuh diri nah?
3: Ya nama apa wak dia datahnya dah?
4: Nama dah otak pigeh ku tu, dek. Tu, me tambah aja lo gumilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari school suba.
3: Eh, kapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak, me di kumbaya urah pelajar. Sam tambah, nanti dek nemu. Alai kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
4: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
3: nama bitri ah bitri history barang ya media belaku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama kami ke datur kita sembile ya nama dekat babini penyau jadi dekat babini madah nyau bemboy ni kangau de nyau nyong kita tambahin dah ya bab kami dia lah besip ngawanya buang kita nyau hanya siapa ini ngonde jadinya nyau nah patuat gade jadi ngaur gal misinya de bakal kena nemu de gal misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu de nah lama dah pansuat radio sandia yang nanti bisa vacancy sagi aku tu hidup sagi nyak mede anak ngelampat aku bunyau
4: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumbaya di bisa rami belah pinang bisa nyabung nadai utai bukai drun diang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita yang Malaysia
3: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisa gawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
4: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita in Malaysia tu ukai semina menua London dah bulan udah merdetikik bala kita itu
3: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini nua manah nua deh engkah tambahinya nyau kena uji deh ke ujung perabuang kege
4: ni jap sisi sepia tu
5: kacing ge ujung ge
4: tu agi jap
5: agi
4: Agi jap
5: kanan ge
4: eh ah, ah, ah,
5: kanan
4: ge eh jap

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benong bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benong capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Jalur Milang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok, enyak curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Ya, lagu Kedibai Raban Masterpiece Peningah menyadik Siti lagu ia kemujur nyingkang masuk ngagai renggak final SCSJ ke 9 Peningah ya. Ika jadi mari selamat pagi ngagai kita ia kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita baka ke pagi tu tentu ya ba Y912 ba pagi hari 2 11/8/2026 bagi segulas challenge aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 hari itu lagi ya. Jadi buat jam kedua tadi kita sudah berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa Peningah. Jadi buat jam ke penudi dan lepas itu lagi mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke 35 bergulai dengan Mr. Philip Langi Peningah ya. Tapi sebenarnya Peningah dekat berkongsi dengan kita indeks pengamah angin IPU bagi menua kita di Sarawak itu nak pukul 8 pagi tu tadi ya. Jadi bisi 11 kandang menua di Sarawak ngerikut ke baca indeks pengamah angin atau ke IPU tienda berpengerai tegal sebun merakak garis antara menua ya. Lalu Serian ngerikut ke baca pemaduk tinggi ianya 189. Lalu Semarahan 170, Kuching 166, Bintulu 159, Sama Laju 156, Sibu 154, Pemaga Mukah 154, Serikai 153, Seri Aman 152, Miri 139, lalu Kapit 77 serta Mega Limbang 74 ya. Kapit Ngolimbang tu abad tikas ke jalan ya pembersih ya. Kini tadi Peningah baca indeks pengamah angin IPU di bagi menua Sarawak nak pukul 8 pagi tu tadi. Ikin jadi ngarap ke semua kita sama bela nyaga penglikun di rempu, nyaga pengerai, nanti kita pansut mindah keluar rumah, nanti ulih kena sengkabung hidung ngau nyawa, pemega anang kurang hirup air serta nanti nanti pengawak ke dia tu di luar, ngarap ke kita itu tadi anang dia di luar terlalu lama ne. Begitu lagu ke di baik tanah berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosanna.

0: kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu, Batu Suan ke 35. Nyalai buka selama mega, bahari ngejam ti sama maya tu, aku datang baru ke studio. Merindau peningah, kunci ke sekedar ada cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, Batu Suan ke 34, dia aku dah kunci ke ngau peningah cerita siku tuai ke bernama Mawar, aku seribas di bulan tu ke candu, induk orang hari semat, pegai pelilih menung keliling. Nimunyi ti udah di semaya kaku, minggu ti dulu hari tu, ku dekat nampung nusi cerita sekedar tuai-tuai iban sekarang, udah ti limpang nusi cerita Mawar, maka ti udah dikeluar kaku minggu dulu ni kemari. Nyalai dalam program sekali tu, kita mulai baru ngagai cerita sekedar tuai-tuai di batang sekarang, ti beritahu tempat nama. Dalam program ti dulu hari tu, dia ku bisi udah ngelansok nyebut nama siku tuai batang sekarang, ti terbilang bernama Tindian ke berjuluk pimpin Beragah Ngindang. Tindian tu anak siku tuai ti terbilang bernama Cawung, adi dia tuntun penguang, adi batangai ti pindah ke batang sekarang. Tindian pimpin Beragah Ngindang tu tuai kayau ti tampak nama bakal paya. Lebuah paya Cawung lagi hidup, Tindian segi udah dipadu kapaya nyadi tuai mata kayau di batang sekarang. Nah, sebedau Tindian terdiri jadi tuai kayau, ia bisi mimpi. Dalam mimpi ia, Tindian asai ke berjalai nengah jalai alun. Udah ia datai bawa ujung jalainya, dia ia tertemu ke simpang jalai siti agi. Bawa nengah jalainya, pedak ia tak bisi belalung jalai isang, tergantung orang bawa tiang kelekuyang. Ambedau teh bekennya, dia Tindian pelalu ngetu, sekumbangnya ti benuang merenyang berarti kutainya. Dia ya bisi terpedak ke bala orang mansa nurun mandi ngagai sungai ti semaknya. Lebuah ia ti berdiri di tebiang penaiknya berarti kurang ti mandi. Dia Tindian terpedak ke siku induk ti berbuak pirang. Au mana nuan medak aku Tindian. Baku tu baru dah badu mandi pihak ku induknya. Induknya megak lalu nyuak ke Tindian batu perunsuat, dia dikena ia perunsuat. Udahnya lalu nyuak ke Tindian kerupak pau. Yang kau sekedar kita kena biar habis ini tak nemu nama utai ke dikumbai kerupak pau tu. Ianya umbang buah siruak. Tahu ke besi orang nyebutnya buah langgir. Ti udah dijemui, tahu ke disalai buat baruh parok. Lagi keliak kerupak pau tu ke sabun lalu tahu mereka dikena masuk gari. Tahu ke kibuang bakal kita tengena sabun tau ke tepung rumah di kemari tu. Hanya tegi kumai orang kerupak pau di tu. Kerupak pau tu ke pengaruh ngasun mata bunsuah. Tidak kaya nuan dah medak. Lebuh nuan datai tadi aku baru dah nyelam 7 kali. Nyalai 7 serak. Peturuan nuan ni lah dekat tau nyadi tuai serang pihak ku induknya. Induknya lalu madah ke diri indai keliang agai Tindian. Tindian lalu terdani. Udah ya dani speak ya batu peruncut kau kerupak pau ti diberi indai keliang dalam mimpinya. Tak bisa dipegai ya datai terus ke menua. Dah lama udah bekaunya. Tindian mata balam menuk sabuang yang ngayau ngaling apa ya Cawung. Lepas sidak ngundur batas kerang datai batanya lipat. Dia sidak ya lalu berkayuh berumpak ngau pengadiri. Sidak sama belak berbenda ramat berkayuh dekat ngaliah pengadiri. Lebuah sidaknya dekat datai buat nangas kerang, dia luan perahu Tindian lalu dikait unak jelai tim lulur dari atas. Mada bukannya Tindian lalu nyintak nyabur serta lalu disimpung ya unaknya. Serta udah unaknya putus disimpung ya, dia unaknya lalu berbalik jadi batu. Unak jelai ti jadi batunya berbuku 7. Nalai tinduk malamnya, Tindian lalu bermimpi, asai ke bertemu ngau inai keliang baru. Dalam mimpi Tindian, inai keliang madah ke siku. Hari tiap 7 turun Tindiannya dekat. Ndak sabau nanti yang jadi tuai serang. tindian palalu tadani baru nemu dari bermimpi. Tak mimpi tindiannya bakal tibisi pengasih ngau pengaman laban tujuh iku ari turun ianya aman bisi ngadi tuai kayau ti tibilang. Tang pala munsuah dengah asidanya retuang lebuah rumah panjai pengulu kinyah di Beduru Paku Seribas anguas dalam tahun 1898. Pengulu kinyah anak linggir mali lebuhnya turun ti kelapan serak. Ianya 8 generation ari tindian kebjuluk pimpin buruh ngindang. Jadi di baruah tu, bisi tusuat ditulis menulis sandin ba museum journal William 14 Balimpir 95. Jadi tusuatnya berketau. Jadi patih hambau babini jadi kermias beranak ke nunuang liang, bambang, ngau gangguang. Jadi nunuang tu babini ngambil lampai lalu beranak ke cawung di dia tutung penguang. Cawung tu babini ngambil lantuang lalu beranak ke tindian pimpin beragang hindang. Tindian beragang hindang babini jadi ketidak beranak ke rindau. Rindau belaki ngambil demuang lalu beranak ke Kelanang, Kelimbang, Bundak, Bakak, Ngau Jawai. Kelanang tu babini ngambil laus lalu beranak ke tuah. Tuah babini jadi ke induk kerama sarung

kata aku nak kenya, ketinya aku ndak nusui cerita tindian pimpin beragang indang, tim tampil ngau tuai masa berketan ke bernama tinggi keti awur etulang. Lamban ceritanya subok. Udah lenak benar ditusui Datuk Seri Demen Langgu Anak Segau buat program ke Kumbai Buah Randau. Ti dikeluar ke YAM tu, sepedau program cerita tuai-tuai bantu dikeluar ke ditu. Nyalai dikena nampuang cerita sekedar hari tuai-tuai terbilang tempat nama di Batang sekarang di tu aku dekat kunci ke ngau peningau cerita siku tuai ke bernama kedau. Siti hari cerita terbilang di Batang sekarang ianya cerita pasal siku tuai ke bernama kedau ke mensumbar lang indang. Nyalai ya lalu tempat disebut orang lang indang kelimpah hari tersebut kedau. Maya cerita tu nyadi keliak keduk lang indang tu diau di nangau bunuh sekarang. Jadi bisa sekali kena ku cerita tuai ku nama keduk lang indang tu dekat beban perahu depan perahu pengayau. Nyak alai no ruan ya nyak ngigak batang kayu di mana ke dalam hutan. Nyau kemuas ya ti berjalan dalam kampung jeruang dia ya lalu datai buat siti tintiang. Cinta munggu sigi ke kumbai bukit sanga. Mungkin sanga tu antara ulu tebat ngau ulu buai di Batang sekarang. Ba cinta bukit sanga nya dia keduk tertemu ke sepun kayu tidak sai ke nya mana di ban ke perahu pengayau. Ia lalu berengkah nebang kayu nya ngena beli uang. Jadi laban pun kayu nya ti besai nya lai nyau dekat tengah hari baru kayunya rebah ditebang keduk. Udah kayunya rebah dia keduk pan ngetu belalak lalu ngalik ke diri buat baru pun bandir kayunya. Lepas dia ti udah terlalu lelak dia keduknya nak berasai tak lalu lelap tinduk. Lebuh dia ti tinduknya dia keduk lalu bermimpi. Dia bermimpi tak asai ti lagi nebang kayunya gespi ya. Lebuh ya ti benung nebang kayunya pedak ya tak bisi rumah panjai orang hari atas ya ti nebang kayunya. Jadi bisi de pedak ya nyenguak hari mua mpluak kita kembi angkan namu tekan lubang mpluak ya nya mua mpluak ya nya gini lah ko kita. Ti hari luan biliaknya siku indai tuai orang bisi indai tuai orang nyenguak induknya merenyang ngagai keduk lalu berjaku baduk nun lagi bertebang kayu berujung biliak kami nya dia keduk. Ngai kabis madang pisang, madang tebu, ngau kayu buah kami ditinggang kayu nuan. Dia deku induknya, ningau induknya ti madah munyinya. Dia keduk lang indang penalu nimbal. Nadai laku nemu tapi si rumah orang ditu. Rumah siapa tu deh? Ku ya. Tu me rumah panjai orang geluang. Tinuan dekat bertemu ngau tutuang bisi ya ditu. Pia ko padah induknya ninga induknya ti madah ketutung bisi di rumah kedok lang indang lalu dekat niki ke rumah datai di tengah laman dia tutung lalu ngasuh kedok niki udah ya ti duduk tadi tutung nangkan kedok ndak ngasuh ya agi bertebang kayu ngelingi rumah sida ngai ke ngerusak utai tanam sida sebelah ujung biliak rumah sidanya. Kedau madah kediri nadai nemu tak bisi rumah orang bak duanya. Dua ti nebang kayunya. Nyalai ya ndak minta dulu api ti nebang kayunya. Nyok me kedau jemah hilo anti inwan bisi dekat ngerja pengawal besai. Dekat mata kayau. Anda nak ngangau ke kami? Wak ke kami nulung manduan wan. Piyok ku tutung. Aningan jaku tutung munyinya. Dia kedau perlu nanya. Bekeni ku cara aku madah ke kita deh ku ya nanti nuan dekat madah ke kami gagak kena piring biau nuan kau mana lu nyada ngau nyawa inggar nyebut nama kami lepas kami ninganya kami lalu datai nulun nuan piak ku ajar tutuang kelimpah harinya tutuang mengau lalu madah ke keduk alang indang ianya ia dekat nyadi orang ti tuai kayau leban ya udah datai di geluang. Udah pun jakuk tutuangnya dia keduk pan lalu terdani. Baru yang nemunya mimpi.

Keduk lang ngindang, lalu mulai kediri ke rumah. Datai di rumah, lemahnya, dia ya, lalu ngenang mimpi nya, ngagai sekedok sedok serumah. Nyalai nanti ya dekat nurun ngayau, keduk tu keliak, selalu miring, lalu ngangau ke sedok tutung, hari geluang, nitiah kajar tutung dalam mimpi ya. Tajak pen keduk lang ngindang tu menyok, udah diciri perintah Raja Brook jadi pengulu. Tang ya meruan bisi ndak puas hati ngagai perintah Raja Brook meyanya. Kebuah ya ndak puas hati laban perintah tenikik ke cukai pintu tau ke sebuah ada pupu pintu hari 80 sen ngagai seringgit dalam tahun 1880. Rambaunya menyok iban susah benar dekat boleh duit. Nyalai keduk lang indang, bala benda ndak setuju ke cukai yang dikikik ke. Hari nya, ia lalu ngapi-ngapi ke nemiak ti dipegai ya. Ndak ngasuh, sidak mayan pupu pintunya. Nyalai ketegangnya. Raja Brook, bala ndak rindu ke keduk lang indang. Kelimpah hari nya, laban ia suah mata kayau ngalah ke bangsa kantuk di Merakai, pegai menua Kalimantan Barat. Tang kebuah ti ngasuh keduk lang indang, balat dekat laban perintah. Laban ia ringat ke bala pengayau Raja Brook ti udah nyerang bala ia lebuah sidak ti mansang dekat ngayau ngalah ke bangsa kantuk di Kalimantan Barat. Keduk mata bala ngelaban perintah Raja Charles Brook hari tahun 1879 ngagai 1881. Uta itu bisa ditulis Anthony Richard ba Niban English Dictionary ba Limpier 145. Ketegal pengawal dua bengkah ti dikerja keduk lang indangnya. Dia Tuan Maxwell ti nyadi residen di Semanggang mayanya. Lalu ngasuh orang kaya pemancan nanang nguluh kepala tiari perintah nyerang rumah panjai keduk lang indang di Nangau Buno sekarang. Kena 29 bulan 4 tahun 1879. Dalam serangnya rumah panjai keduk lang indang alah nyalai ngaunya. Nyok menaka aku buat program sekali itu berkongsi kagau peningah jadi tahu siku tuai kepada nama keduk ke mencoba lang indang. Aku kau datai baru dalam program tu nampung cerita tu kujuang kagi buat tusun ke 36 bari ngojam ti sama minggu dudinya ni lah. Nanti kita bertemu baru nanti tu aku meri selamat bersara ngagai peningah muka aku.

Iki nya nak kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke 35 begulai ngau Mr. Philip Langi tok lagu ke di Bai Isali Sweetie Sayau YFM Y 912.

Eginya tadi lagu ke Dubai Isali Sweety saya peninga tuk nak kita bergulai ba wise 12 ba pagi hari 2/11/2026 pukul 12:30 hari tu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Bandi Kuching lalu terus bergulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tuk lagi ba awak ngela tengah hari sari tu hari 2 bergulai ngau YFM Bintulu ya ba awak ngelah tengah hari jadi ngau tu peninga ninggal kita ngau duitik lagu-lagu ke Dubai Urai udah lawan tua bertemu tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke Dubai Suelin ngau Nelson Nehru anang baco-baco ngau tu mumpuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai selamat mararau bye.

0: Kami Chua, penggang siang kata diri berpunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nada penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam mati kita bu, ngempuan pengerangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kichwa, berbulan dengan YFM.
1: Y, 9, 12. Y.

0: Selamat tengah hari, Datuk kami nabur ke berita tengah hari-hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek Ngagak Jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dengan dipejalai kengenak langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Sambit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwu manakah projeknya ukai nak nyadi dipejalai ke tang seminat dilanjar ke dulu. Alim Meri Awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR Renggat Kedua. Sebenar tu projeknya megak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul nyeng kaum nerima bantah tiba kaul ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau Palan Nur Nekat Air lalu perkara tu patut diperundiang ke ngau Sili Agi. Dato' Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya Dato' Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah hari sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembuk dalam tahun tu. Projeknya diriput ke kira 90% tembuk. Projeknya tiba ungkus 188 juta ringgit ukai semina bersambung ke Limbang gau Brunei aja tang tau megak nyungkak pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai ke disaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk menung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari miri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam post Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebedaunya bisi nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikena negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih lagi bak perkara pemansang penglikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Nekah pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengamata angin ba IPD Serian ngerikut ke IPU 189, Semarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Si Bunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua gig kandang berdua kesamang rekod ke angin ti jalan pemersi ianya Kapit ting rekod ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, Bawak Ngelah tengah hari.
1: Ninteng hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuk 3 ngali hari.

Eh, ada lo meres selamat tengah hari ngagai. Kita peningah. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai bak idar kami. YFM bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tau 11 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tak peningah. Siti lagu hari remjana lagu ke diberi nama Kaliah Kepulai. Mic jam kita ingat pukul 12.11 minit tengah hari. Sekali lagi merit selamat tengah hari hingga kita peningah. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu di selampung menua kita di Sarawak. Okay, seminat di Sarawak aja angka kita bisi mending ke kami hari RTM Click. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisi bulan ngau kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Ada tiba idar YFM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi ya tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12.30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampung ya buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu temuai aku lagi. Ianya sikap pemesai lebih lagi hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Nya tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari. Dia bisik program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2.30 ngali hari bisi dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sari tau udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung pengari hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sunah program kita sari tau peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bergulai dengan kami udahnya kita ke benung nama pengawak jam ke dia tok ni nanti tengah hari tok terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiruh di dapur jam ke dia tok benung berbelah jarinya tadi gawak. Enggak tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio na. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu na pihak ya. Nyak ke benung berbelah jadi enggak kita ke benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni. Berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini. Jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bak endur ke atau ke sekolah anak kita. Tau ke kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah nak ngira kini perjalai kita. Sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun nak. Tangan tiuli anang suah menyekurangnya suah pansut tak ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita nemu bak menua kita jam ke dia tok benung di tuntung sebun ya tak ke disebut jerebu nanti nadai kebuah ke berat nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tok kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu bak hari kita ke bersebun tau tak ke jerebu tau tak bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngerja pengawak di rumah tak nanti nak uliah di seliah ke tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya kelebih lagi maya kita ke di luar rumah ya mega ya ke suah disebut ngelamak tau ngirup air amat ngau cukup nah. Okey, seminat maya hari ke bersebun aja kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ni. Tok nambah lagi, laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tok. Okey, lengkap ke ceritanya peningah. Agak megak dekat terus merindang kita tok. Okey, tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

ya, jadi pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat belabuh nganatai ke pesan berat ya. Tang sebedau mic kita tak akan nganatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi bajam ke dia Tok Peningan menyika di Padah Kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima baka ke tengah hari Tok ya. Jadi ke terumah Tok pesan ngetas ulit lalu berantau Tok. Jadi pesan Tok datai hari ahing anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang indaya Sinda anak rimba. Sinda anak rimba tau ke indai ahing nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawak berantau ya kena malam 15 hari bulan 8. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Jimbun Kampung Sungai Keliat Lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oyak Selangau ya. Ngonya pesan tu ditujung ngagai bala bak rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Ilis, rumah Pang, rumah Anggi, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah, rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Mega, rumah Birai di Ulu Bawah Mega, Pia Mega, rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Melayan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Melayan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang ya, jadi Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke indai ahing ya jadi pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantau pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi. Okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima. Jadi kedua atau peninga pesan ke dua tok enya pesan muai ulit mega jadi tok dituju ngagai kabam layan barumah bada nanga talung rumah tinggau lubuk pantok rumah ngindang rantau kemayau manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Pia Megak Kabam Belayan Bak Rumah Birai Nanga Mengiling, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Pia Megak Kabam Belayan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya. Jadi pesan Tok madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak. Niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jela lubuk antu ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumo 012-518-2406 ya 012-518-2406. Okeynya pesan ya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tok ke Apailia madah ke Inaya Nantai anak Nanta Nantai anak Nanta tok ke Inai Seboy udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Yanjong kena 12 hari bulan 8 2026 ianya pergilah hari 3 ya. Banyak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan batang anak, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak ke pembelayan bak labang atas ngau baruah, ke pembelayan bak rasan tubau, ngau megak ke pembelayan ya kebukai kena uliah dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangil umur tu ianya 010-98-58-699 tau ke 010-388-7670 ya. Jadi tu pesan tu madah ke
nantai anak nanta, nantai anak nanta, tok ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8, lalu dekat Dianjong kena 12 hari bulan 8, ianya pergilah hari 3 ya. Jadi Kabupaten Belayan dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau. Okey, ianya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Okey, gi muga dekat ngena tai ke pesan bukai tok peningah. Hanya dekat sekali tok pesan tok datai ari Mikal anak bungkuang ya, madah ke Inaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat spita Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayu ambak rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3.

maga kebemlayan bak rumah maga Lubuk Tanjung Sungai Ngemah skim gempuruk nanga jagau Sungai Ngemah pia maga kebemlayan bak nanga nirok Sungai Ngemah ngau maga kebemlayan ya kebukai kengelala Regina Dwi anak bantin ya Regina Dwi anak bantin tau ke Dwi anak bantin kena oleh dirintai ke dito magang ya jadi dekat dintu bala mayu bak rumah panjai William juga kena 12,008 serta dekat dikubur kena pagi 14,008 2026 okey nya pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari Tok Ligit Pedingah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong bak dalam program nama ni nemu ni ingat nemu kita hang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nah. Sebedau mic kita mendiang ke program menemu kita berperinang dulu kita ngau sitik lagu ke sekali itu.

Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari ngakai semua kita peninga. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku boleh kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Ya. Jadi kebenar ya, ngelah tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai dengan DJ Flora dan bahawa program nemu kita aku ya, DJ Perincing berkongsi dengan kita berita ke nang yamat nyadi. Berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya ya tadi ngau meka ke bekawul ngau banyak macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyelai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peningah kunanya kita tentu kita yang tadi bisi tak kalak ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena bawa pemasai tubuh kita main peninggi panda baru kenyak tak aku tu tadi deh tentu bisik nak puas hati kadang-kadang ti kalau kita yang tadi bertunai tak ke bisik renungi kita bisik nak nyamati kita ini ya tama kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renungi kita buat kita yang baru kurang buat kita yang panda nak ya bis suah bukan aku tu suah mai buat kita yang mint amat gak aku tu ngaku gak aku mint supaya amat gak bisa gak saya nak nyamai lebih di kangau kurang lebih lagi inti kita yang tadi bawa tubuh orang mayu wah kita ikut medok kok mendam oh terkenya di piok kita aja jengau pala bawa kita yang baru wah kurang dia tu lihat aku nerima baru wah maku panda maku mit maku tanya tadi nari pulai kena mana mau amat kita gerai piok ke piok kritik pak kutu tadi deh ndak ke ndak ngengai ke diri di kangau kurang mit ndak ngengai di kangau kurang panda baru aku amat maku gerai lalunya pemerik arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundiang di rempup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga terlalu tinggi nyau juau-juau ngigok gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang umai itu nyamai terlalu tinggi. Bukannya agak munyi kataku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tanjut lagi. Nya terlalu panjai agak alah ndak nyanjung kedai tetak agak nang kadang kita itu ndak boleh ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninga ngenang peninggi kita mensia berita kedekat dikunci ke aku bernemu kita tu ngenang peninggi kita peninggi tubuh kaku tu ukai peninggi ego ukai peninggi ninggi kediri ukai peninggi tubuh kita nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya enti bak Malaysia tu peninga enti ya kelelaki purata ya kemayuan tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci berkenyak meh purata enti kelelaki bak Malaysia itu peninggi kaku tu lalu enti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo, purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki bat kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Nyadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ikat ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia atau kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba Siti menua
kadikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo encik amat tinggi. Nyalai ngucuang ke ilisen tu peninga dikangau kurang berpenua sidak ya kang dikangau ke ngena nama jirapah, jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyok kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah mat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikonya galah medak ke peninggi tinggi jojo anyak galah datai tau ke nyak panjang panjang selalu kuningau nanti medak orang nyak tinggi amat oh panjang nyak panjang datai lu kangau kepanjang nama encik steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kanya di nyak me bekenyak tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi tadi de kangau ke jerapah ni tu dah nak katik kenyebutnya tu sahti kau ngeransi ni ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun. Ya, ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995. Elisen tu gerai nari apa nama. Nyalai maya sekolah kau Elisen. Maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul. Nyau kau tusuk rundiang ya. Ya, stres. Laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya. Medak ya ke kelalu tinggi lalu dikangau nama zirapah. Bawa sekolah. Nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tenadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau kenama ko elisen eles eles nadai jirapah jirapah ko sida ya nyalai nyak ngucung kia nyauka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area atimpu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munyi ko tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter. Ya. Suba agi maya sekolah suba da maya umur dia 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter. Dia tu peninggi ya 2.1 meter. Ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk ti pemadu tinggi ba menua Brazil ngembuan peninggi tinggi ba Brazil lalu pia mega ukai semina ba Brazil aja ta mega ba renggat dunia Elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah di surat peninggi ya udah di surat ke ba renggat dunia antara Indo ke pemadu tinggi ba seluruh dunia nya dia agak penguntung ya Elisen tu tadi. Nasib gak jadi pulai gak cerita ke Maya ke sekolahnya suba peninga. Jadi koya nasib gak Maya ya ke gimit Maya ya ke sekolah suba. Ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemelik palakaban ke Serambau Boya Maya nya. Nanti nepi ndak nemu meh nama pengucung koya. Lalu dah mega ari ari namanya sukuang ari awam balapainaya tingum buat mucuk ya bersabar mucuk kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari dan orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang ke ngemelik ya suba dia tu ya nyo gawak manah jadi model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nak paras cia tu dah elisen ne tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau sedua ya melaki ya bini jadi orang penyonga ya ki berduan nak berani ya ki berduan laban elisen siku model ba menua Brazil lalu kenya mereka apa indai elisen tu peninga nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter. Retinya peninggi elisen tu ukai ke Tegal Ari Puria. Nama kebuah. Bekeni elisen tu tau kelalu tinggi.
antara sidak sebilia. Laban elesen tu peninga bisi utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kemayari tu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh bak kedikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis. Utai tu tumbuh atau ke pituitari tu semak unta lalu bisi utai tumbuh bak semak pituitari ngi elesen tu. Jadi pengawak pituitari tu peninga atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita, ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke, jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit. Nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu. Nyalai nyak main bakang ya aku tu nak tu masa itu buah aku pihak ke pituitari tu nyalai nak nyak main hormon di pansut ke tubuh aku. Jadi ini elesen tu tadi ya basic utai tumbuh semak ngau pituitarinya utai tumbuhnya ti ngacau pituitarinya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gaya tubuh ya nuan ninggi tu bukannya kemansang tinggi. Nyak tetek ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen ja siku induk ke pemadu tinggi nakak ke dia tu ia nyak peninggi ya berapa tadi ni peninga 2.1 meter nya. Nadi ngawak kita tinggi ke baruah ke pandak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai. Nyalai ngonyak pening aja garundeng jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngaliah hari itu lagi.

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi ianya Puan Rabai Bagong ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru jadi temuai ku lebih lagi bulan tu nah. Okey, selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, nama berita lebih lagi bah Sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka Sarito mana hari minat baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tahu gaya hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi na. Aku akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tu asai ke baru kak belabuh tu baru kak belabuh batua tu Puan Rabai na. Aku jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kemari hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya site gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi tinyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh ha, Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegal pengamah angin nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah tau ke semula jadi ko kita tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai beri abu tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya baka hari asap tika mai hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah ngus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua biar mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Arti ya mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah au jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batu ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, empas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ketinggi lebih lagi maya sebun kenyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat mereka empas nama nih ngaji semua orang kelebih agi sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit tiraya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ya ke ngemua risiko ya ke besai tau ke ya ke tinggi tu tadi ne ya ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau lebih lagi nama tangkan kita lebih lagi berkawa ngau pengerai tau lebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa rabai
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi enti diau dalam rumah aja kurang ke ngerja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngerja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena bekena ke motosikal ba jalan alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayuh megak ditangkan ngambil seruran uci jari, mua serta ngau mandi eh. Sidak tinggembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang ti raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon kira dalam mood angin dalam kenyal eh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih kerja kutangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyelia tau ke nagang penyakit ya lebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu. Minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan uli berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tu kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisa mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusih tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na. Aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke ngawak di luar rumah. Tanti nak boleh diseliah ke bunyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi ne. Awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar deh.
0: Ya patut diperhatikan tadi ne.
1: Jadi keterubah ya hanya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulih napis 12% dari partikel halus sebut tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin eh. Ia mega nak lekat bermua tu ulih ngujung ke angin ti ndak betapis sama ari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulih nagang partikel besar dan halus sebut ari masuk ngagai salur seput. dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita ring rampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa Singapuang iduang ngemuluti boleh pemenda Arinayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulian napis abus tau ke patika kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari patika sebun ulian ditapis sengkabung tau. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak berdau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu puan rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenua kan kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasa pedih serta beraik gatar reku ngau suar batu hidung beraik ngau suang kasih pedis dan seput atau ke sendak seput atau ke pedis dada lalu kulit berasa gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngau endur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tau peninga kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne tau sikit tegak menyikur orang sebut dan harap ke menyekenuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Oh, jadi sekali lagi menurut terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang bergala bandah dengan ngawku kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai
1: sama mana? Jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke aktiviti kita di luar rumah lah untuk maya hari bersebun tu.
0: Oh, okey, jadi peninga kira nyak nak mai kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke randau aku ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawa ngau ngambil ke kita seruran nyaga pengerai kelebih lagi maya musim ke bersebun tau tau ke jerbo tau. Anang kurang ngirup ai amat. Menyikaku tau pendingah rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai kuakunya tadi ukai ai bukainya ne ai amat. Okey, lengkap ke kita topik berkawal ngau sebunnya tadi peningal. Ngarap kenya boleh ngirik pemerhati hati ke kita lebih lagi berkini kita nyaga pengerai ne. Tadi topik berkawal ngau menua kita ke benung bersebun tau ke jerbu jam ke dia tau. Lengkap kenya laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita tu peninga tu Siti tanya ngagai kita tu peninga ni enti tadinya menua kita ke bersebun keni enti pengerinduk kita di lamun sebun berkeni nak ne bisik kini kalak ni ngah pengerinduk di lamun sebun sama-sama kita mendengarkan lagu hari ni yang Michael Jemat pengerinduk di lamun sebun.

Ya, laban asap di balat bersebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami tau peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Kena 11.008 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali tu peningan dekat ngenatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, pia megak nuju Angelia anak Langai, pia ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga tu tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nanggap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di Keranau ke ngau kita ianya Tony anak satu Ting Angelia anak Langai ngamega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita kenglala ya ke bisik dia sebut aku namanya tadi. Nada salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Kenya pesannya ke bisik dia terima ke tengah hari tok. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tok sida lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke Bisik Minta lagu hari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi merik selama ngali hari bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bulan ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan do aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur ngau megak ya aku dah diatur. Di bagi menua kami bintulu ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi tu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak kedikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 upis pelajar bagi menua Bintulu ya dekat diatur menyekaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan dur ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SM ke kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulu ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tu. Tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembiak sekolah. Jadi pengawak tu dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak kedikumai bicara nadi negara, pia mega bisi tribuna anti buli, pia mega Jen Cilik Madani, bisi mega cabutan bertuah, ngau mega bisi ngaga pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya kebisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilah ba SMK Kemenang omega SK1 Garden City Bintulu.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Angai ke kumpu dunia tu Kediri. Peningan eh. Sunyi ke penghidup nanti Kediri aja kita itu ngempu dunia. Sama-sama kita hidup buat dunia tu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Ianya sepindah lagu aja kena merindang kita bala peningah. Serta sebedar lagu dari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindang dengan Siti lagu dari Rosalina Biluang tadi. Ne, pengerinduk ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang ada hari ini, yang ingat ke lagunya ku ya. Ne. Baru ingat ke lagunya ku ya. Okey, ngarap kata perindang meh Mr. Sandin. Nak pengawak ke ngali hari itu. Engkau benar ngetu merarau kini. Ke benua ngerja pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngerja pengawak ngagai kita semua nah. Okey, lagi moga tu peningah berkunci ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tu di pintu lo tau. Kena 22 hari bulan 8 ti dekat data itu elak. Ianya pengawak ke di Kumbai program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tu 22 hari bulan 8 belabuh 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari ba dewan suara Bin Tulu ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni ngau megak Budaya Malaysia serta megak Kaban Parlimen Bin Tulu atau pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai kebisik diatur berserimai ngau program tu ianya bisik merik lica lica ke dikumai ceramah pemakan nan sihat bisi mega lica kelebih lagi okey tau ke ngecik pengerai mega bisi diatur ianya minda sihat pengesanan awak Alzheimer ngau mega brain games ngau mega mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya hanya sekedar pengawak ya ke bisi dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bin Tulu kena 22 hari bulan 8 dekat datai to ila. Thank you.

Okey, agak mengada ke berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih agak 4 bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 bulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12 tengah tengah hari. Atau ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Hanya pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ujung minggu tu. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari to ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sari to. Kini kita dekat rawun berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari tok lagi. Datang sebelum mai kita mendiang ke program Kini Kita Sari tok. Okey, kita berperindang dulu ngau sitik lagu Ari Esnanalah. Pesan Nuju Sulu.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru bukan kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menol belaga. Lalu peningah penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningah sebagai dari pemansang serta penglantik engineer kita yang menua Sarawak itu. Mayu orang udah ningah pasal tekat air baku untuk tang ndak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya Tumar tik ditapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah hari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya ke bendaria udah diperambu kenyau hari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngena teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujungnya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya siti hari projek pemansang di pemadu besai kalak digagak di menua kitai Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang sungai ke pemadu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air baku untuk nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari terbalik penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh bendar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil kekuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil kekuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, spital ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti hari pun penatai kuasa diulih dikenak baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air dibesai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah gentura peliau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah merik empas ngagai
Penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya di aspek keguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikenak ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak, nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngaliat kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh lepan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian megak oleh ngasai ke berikan, gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Seretuk Peninga, aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemasuk ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti di tempat berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemadu besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peninga. Tekat air tu jalai ke tanggung pengawak ti guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia nganyan ke penyulut engineer menua pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonya ia megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon tik dik megah ke menua Kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngonya aku Syara Ludan.

Ianya Siti lagu dari Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nama bisik kita belawak sardin kini tadik peningah. Nyau menyukur itu tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Lepas ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ku belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sarito. Ni nemu kita mesti dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam kedia tok di rumah. Alapan kita endang sigi di lalau namanya dia di rumah. Nanti semua nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Lepas hari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebu tau. Sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukurang, nak kita boring di rumah ni. Lepas nanti kita berasai sunyi, pasang ajak radio ni. Lepas kami sikit semampai merindang kita. Okey, semua nak buat ngelah tengah hari. Lepas udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megap. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peningah sitik gerah megak kedekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan jabatan farmasi Spital Bintulu dia tok ya. Nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tok berkawa ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggak pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tok dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilanjar ke tau ke diterus ke. Berarti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Spital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok narai 7 bukai, tok sitik dari komitmen Spital Bintulu. Kelebih lagi dikena ngenegap kagi pengawak merik servis pihak megak ngangkat kagi standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak sitik gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

banyak lagu ni Penny McLean lagu ke diberit nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tau. Milih Pergi tau ke milih lagi terus berbulan dengan kami. Tang nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus berbulan dengan kami mana. Ni nemu enggan nama kita bisik di kirim okay, bisik di kirim bisik di pesan korang ba pesarin hati kita kelebih gig ba hari dua sarito ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi nanti sida ya bisik mesan ke kita nah. Okey, ha to peninga kita runai. Selamat ngali hari DJ ke, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Panas amat menua tu DJ kenya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin ke di tujuh ngagai semua peninga. Lalu meri terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama mega nyak pesan peninga kita ya keterubah. Udahnya meri semangat ngali hari megak ngagai Sasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook pihak mega okay semina ba live Facebook tu peninga pihak mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM ne. Okey tok macam baru pesan tu Ari Richa Unup semangat hari DJ Flo okay sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok okay ba jalan simpang Simunjan yang dia minta lagu Niang Michael Jemat ke Pengerindok di Lamun Sebun. Nah udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berindang khabar Facebook ngabala betungai ya kaya pesan ngarap ke terperindang okey hanya Ari Richa Unuk budanya atau Ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu menyadik kari masterpiece kaya di kena yang berindang menyadik ya engau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag ya di to Robin Ijut sebilik di Bintulu kelo nyalu sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai berlama.

ke bukai tu hari Anita Nawai, hai DJ Flora ke sama ngali hari sama berjalan ke pengawak ngolikun ke gaya hari nakak pemanas ke kelaluangat ba sepawah ko ya jadi yang minta sebarang lagu ke dituju ngagai semua peninga Hawaii FM dulu pia mega anti Selina Inain Dun ba Miri Doni M di IPD Limbang ko ya Alicia Tony di Bintulu pia mega sida es rumah ba engkerbai paku ke ya lalu mega nuju ke bamlayan di sebarang alai endur diau ko ya ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih hari to. Kennedy Ama minta lagu Acan ke Nuan Kutaban ke Bulan ke ditujung ngagai semua ke ngelala lebih lagi ngagai bala kabar ni abak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati sebilik di Muka Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas ke ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau.

Okay, berkenyaka pesan dari bala peningat kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Atau dari TikTok atau ni. Ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok tu. Lagi nama-nama macam pesan ku ku bala sidak itu ni. Atau buku cermang tu semangali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak angin wana sari tu. Okay, semangali hari mega. Udahnya mayu lagi ke buka itu. Bakal sidak Su Haida, Su Judan Antau, NM, ngau ya ke buka. Lagi memang macam ni udah merinang kita ngau lagu-lagu ya kebisik di ya pintak bala peningat kita itu. Okey, Igu Anthony meligai pengerindau.

Ya, mayuh kita ke bisik minta lagunya. Peningang, harap ke terperinang mana? Lepas bisik megak ba list lagu kita ungkup sarito ni kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari ko ya, mana ketempu hari bau, ke okay, bersebun di bau. Jadi bak segmen pesari nuati minta lagu Nuan Milih Pergi ko ya, hari penanyi Penny McLean, ke adik kena merindang bala peninga, ke okay, klip bagi peminat setia Bintul FM. Terima kasih DJ ko ya, okey, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi nah. Alice Spencer, sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat ba paku sepawah ku jadi ya minta lagu bisi undang selepak batu. Pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke benar ya udah dia tebah ku ke ngali hari tau. Kelebih lagi ku ya to dikena merindang ke bala staff ba SK nangas segenuk. Ulu ibau kapit ku ya inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku inai dindun inai jenun bak Jukun Paku kami min enti muak bak nangalup rimbas ke isan yang maklani bak Sungai Besar Lacau apai kibin bak IPD Miri serta semua kengelala pesan jaga pengerai irup air mayuh-mayuh ke maya musim kemarau tak ke jerebu tak ke yang terima kasih DJ sama-sama kebuka itu hari Mary Nanta sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kengelala lebih lagi khabar Facebook ngabala madik ya bak Sarit Serikai ngau

Di Kuching, nya ajak DJ, terima kasih. Johnny Ben sama berjalan ke pengawak ke ya. Panas di Miri, kayaknya dia minta lagu. Jospin Jalin, Amai Aku Tik Dulu. Okay, dia kena yang berinang dari Empu, ngau belakaban Facebook ya, bakal Syasha Manda, Induk Kenawit, Madeline Isan ke ya. Banggi Manduh, Doria Kloni. Merinsak je pun nama tu ni. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagi apa yang winda ya. Batuai rumah Murin Bakung, aik jalai linggau ko ya. Pesan ngirup aik mayuah kaya musim angat berketo. Manah magam pesan bala peningan kita ina. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai ina. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya, panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Rikin Drusen. Dia kena merindang sinak mai ke Bung Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, Syasha Mana, Juni Ben, Rosliau, Bibiana Robina, Poli Masih Ngau ya kebukai mayuah dia tag editor ne. Tentu kita tak nemu lepas yang bisa tag kita buat Facebook tu lalu nuju ngagai nuan megak di DJ ke serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperinang serta rindu-rindu selalu. Okey, hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tau atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okeynya, lagu dari Stila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, tok nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok, Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seluruhan bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih ngagai 123 pian megak. Beri semangat hari ngagai ayak jugit udanya ya ke bukai to mayuh ke benar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, tok peninggal kita hari suang tu na. Ok, ke bukai tu Mia, hari kapit madah ke Panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju bala kaban ia ke ngelala ya.

Okay, hari itu kita terbai ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak betul deh. Ngiga tau ke ngenatai ke pesari nuati kita bari dua mayuh ke benar ya tau benar betul. Ngau nak ke ulih maca tak ke ngenatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Piamagam merik semangali hari ngagai ujuh cawung di bawah pen angat amat tok DJ koyak. Andrew EB hari tatau minta lagu Dayang Bintang kianuju Jadam Murad Fabian Jambai Inai Ilum Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak terima kasih DJ Flora ya sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew EB tu tadi ni Inai Siti pihak megak ngai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sari tau beberapa bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita anadai sampai bukai ya tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okey, ke bukai tu Dublin ke Baja semangali hari koya sepinak madah ke panas serta jerbu ke abak batu 15 kucing seriak. Stema, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Sulu Sapa Aku koya Ari Frankie Will ke okay, terima kasih DJ Flora ke okay, sama-sama Iba Vincent sama berjalan ke pengawal ke Ari Sibu Jaya cukup angat Ari saritok mayu apa dengar kita ke berkunci ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke Facebook kami tau ke TikTok kami Bintul FM lagi Mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ne. Naban pukul 3 tu lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita jadi aku kira nakak tu ajak me merindang kita peningah kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyekurang antik nadai kebuah mindah mana gig dia di rumah ne aku bagi bak gay hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke besebun ya okay, sama-sama nyaga pengerai semua jadi yang mupuk dulu aku ni ngak ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tok kena nutup awak ngelah tengah hari kita. Siti, lagu hari PB Chloe, Pergi Lalu Nak Pulai. Bye-bye.

0: upis kunsil negeri Sarawak di pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar nur balak kaban kunsil negeri Bawung melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat cuan ke pengelandi arkitek lebih hagi siling akrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawum bisik ke upis untuk balakaban kusil negeri Dewan Nur Makai Nur Senayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun kemegah kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyebungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit hubung kereta telah ketiba digagak selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk balaraban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Jaku prangsang ke saritu, nemuan penyabarati. Nemuan penyabarati tau ke ngeliarati segiutai di mana. Nang patut kita nemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau ke maya dengah penanggul lem penghidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekak me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau ke ngasih kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia, nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala ajak boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransiang latih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngebuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau tak boleh capai, tak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari di mana nda boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengaga hati ngeri kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembia hati bersekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laman penemu ti dalam nda boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita ti ngembuan kuliah hati, kita tak boleh pemujur tau ke sukses tu di hari lo. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia nak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang maik penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, nak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun bakai dipasang surut. Bersabar meh kitai, bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia dah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang ke berdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Gagal boleh nyanyikan padi lagu hari Ricky Andrewson merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari, selamat ngalih hari. Serta meri terima kasih hingga kita kagi makan bulan dengan kami buat YFM, ke benar mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu buat upi seraya ke kerja pengawak kita. Lalu kita ke buat tamu megak palandur berbeli barang bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami dengan RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi di semak engkau kita jadi merit. Terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang kali hari kita bergulang dengan aku Nancy Tambum Takaisi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi perindang kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi dengan kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita ke nyadi bak menua kita ya. Nanggu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Anang ngiga ulih lagu hari Lily Stephen.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Ya, lagu hari Ujang Berindah, lagu Pegari Merindang kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendiang ke kami Bawai FM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai Maya Penusah sebun kalau kita kemudah lagi kena penyakit bakal nak mit induk kengandung penanggul lempuang sakit jantung kau orang tuai dilalau anak kerja pengawak baluar. Jadi suah empungas mua serta ndur bukai serta ngagandur bukai ke kena angin luar. Jadi pemega kita mega dilalau sama ngirup air amat mayu lalu kita ke bisik penanggul lempuang gau tungkul hati nantinya mak ngasai majak balak sakit engkanya bisik berasai senda seput kini jampat nganjung diri berubat. Sama kita nyaga pengerai harap ke engkanya kita bisik suah habis tau ke bisik pengawak berluar kini ananda ngena sengkabung hidung engkau mulut.
1: Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik mandang ke penusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dikepuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Maya makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit. Maya kulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nyak mana haji.
4: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas itu tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa.

0: Setiap hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Kami Nuri Bangkita Mintian Ali Bermacam Lagu Yung.

Langgar Ration Iman Engai Berumban Ngujung ke jam dia tu pukul 3:38 minit ngalih hari. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin 11 kena menua di Sarawak lagi ngerikut ke tikas pengamah angin IPU ke ndak mana ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tu tadi peninggal ke BC di Pedak ber APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Hengau Semerahan 169 Kuching 166 Hengau Bintulu 159 lalu muka Hengau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155 lalu tiga kandang menua ti ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai, Engau Sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring rekod ke IPU 148 serta IPILP miri ngerikut ke 121. Jadi itu kapit engau limbang sama ngerikut ke IPU berikas kejelan pemersi ianya 79 engau 73. Yang tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamal

0: sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau macam balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyema bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
2: aku. Ah, ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing.
3: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tino nak kia. Nah dah mata ngai tino. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara capai kemiala minggu tu. Sama kedekat dengan pihak kabar. Ketawa dengan kami.
6: Alah dulu.
7: Alah dulu.
8: Alah dulu.
5: Lagu dengan kami.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenaknuan Nina ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke hubungan kau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lelaki dia terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lelaki dia berbasuk apa enak.
3: Jarang aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, ambil dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
4: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Betul, betul, betul. Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Y. Hashtag

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: tan manas di tetak ke.
1: Hashtag Nembia Aktif.
2: But why FM?
3: Okay, berkelanggu kami bahawa hashtag Nembia Aktif. Bahawa YFM untuk Sarito kalai bahawa hashtag Nembia Aktif. Kita Sarito, kita dekat berkelanggu siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi agi nyadi tau ke agi belajar ke benar ya ke dekat beranda aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang agi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
4: Selamat ngelari. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ngagai konti YFM. First time gak ke kita.
3: First time deh. Oh, mansa upis RTM tu suah.
4: Suah gak lah. Selalu tak.
3: Asal hari ni tu Brandon.
4: Aku sebab ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba campsite Serajo dan lah benar aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai kesamarahan tahun 2021.
3: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
4: Dah pincen dah.
3: Dah pincen eh. Lama dah pincen?
4: Dah lama gak.
3: Lama tu eh.
4: 4 tahun kalah.
3: Ada ba negeri sembilan sebab?
4: Oh, ba hospital Segamat.
3: Segamat. Di Johor. Dan ya ngagai camp di negeri sembilan.
4: Camp saya Serajudin.
3: Okey, retinya ba Johornya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebab tu?
4: Nadai memang cuma lahir je ba hospital Segamatnya. Tapi dia ba Tampin.
3: Tampin. Dan camp ba negeri sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
4: Umur aku dia tu 21 tahun. Aku dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
3: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
4: Tok baru first year lah.
3: Tahun ketroba. Sekolah secondary sebab apa di ni?
4: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
3: Din ke?
4: Tapi lepas nyak pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
3: Tahun?
4: Tahun 2021.
3: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi kau nyentuh ngagai pompat sikit di negeri sembilan.
4: Sikit ba Semenanjung ni.
3: Di Semenanjung. Pompat baru pindah kita. Pompatnya apa Brandon sikit pincin lah.
4: Alu pincin.
3: Kita tu sikit dia sikit orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoyendai sikit.
4: Apa yang ngoyendai ya. Sikit orang Kucing lah kami.
3: Kucing itu.
4: Tapi nanti bakal bisa gawai Christmas selalu pulai kampung kami bakso.
3: Suah di ni?
4: Ba Samarahan.
3: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
4: Dalam 40 minit kena dah lah.
3: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri ni.
4: Rumah Kediri-Kediri.
3: Mayu orang ba suahnya tadi segi Iban Magang tau ke bercampur?
4: Iban.
3: Iban Magang. Rami kita dia gawai?
4: Rami gak lah.
3: Rami Berdewan.
4: Bak rumah-rumah lah.
3: Rumah siko-siko na. Okay, kos ke dia ambil bak IPT
4: course
3: dia tu?
4: Kos ke bak ambil bak ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
3: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
4: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
3: Ya, nama agriculture.
4: Agro technology.
3: Okay.
4: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
3: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembia ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya. Kira ke diberi ya bukannya aja mana? Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
4: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
3: Lamanya dah?
4: Baru tahun tu.
3: Baru tahun tu nah. Artinya Brandon si ku hari orang ke terubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu nah. Ya sedia berita mana. Tu sing minat agree pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
4: Sigi
3: minat nah. Baru main bersih bertanam.
4: Sebab main Pak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun Pak Din. Bahkan nanam daun ubi, cangkuk. Pak Semenanjung dia lah.
3: Kan jadi tumbuh
4: jadi galah.
3: Ulian jadi nah. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terong asamnya korang ada tanah hendak tentu mana korang mesti kalah nanam terong dayaknya ke kita dia Brandon.
4: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
3: Nyak main tanah ya.
4: Tanah yang tak cun.
3: Okay. Sigi kos tu dipilih Brandon po tau ke apa yang dia merangsang tak ke
4: bukini? Sigi aku pun kak ngambil.
3: Sigi Brandon po. apa yang nada nagiang ne?
4: Nada apa yang aku ambil yang aku minat.
3: Nada masuk campur buat Brandon pun kos ia kan diambil ne?
4: Nada.
3: Okay Brandon, perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
4: Perkara dikerinduk ko, aku selalu nitih baka contoh lah baka basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu baka ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
3: Okay, sebenarnya tua mau perindang Brandon takkan itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos nuan tarik ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
4: 3 tahun.
3: 3 tahun.
4: Tahun ketiga baru intern.
3: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
4: Rasanya 4 ke 6 bulan.
3: 4 ke 6 bulan
4: lah.
3: Ngigak internnya siapa? Ngigak dua internnya.
4: Kadang-kadang bisik IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
3: Dah bisa rundiang dini ke intern atau ke lek kerja?
4: Aku dah rundiang ke intern bak Sakra ke sebab kota Samarahannya lah.
3: Sakra ke bisik terabai besar ini. Okay, ada tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
4: sukarelawan siswa.
3: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Dan tu lagi kita Brandon masih lagi berkawan dengannya.
2: Dekat nombor Brandon berkawal dengan pemujur serta berinduk tidak kena biar.
5: Lepas itu tak sedih. Mereka lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biar.

0: Okay, lagu hari yang serami yang nang guai merindai kita ba hashtag nambia aktif mayo kaban Brandon ke bisinya apa ba Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira ba Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tu bisi diberi 6 pilar maka teras. Ya Kaisaranya ya teras kesehatan. Ya bisi ngadu program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ku nolong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba. Kecil itu.
1: Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Dian.
0: Oh, Semenanjung Dian. Okay, begitu lah. Namanya berada si dia buka orangnya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup metu. Irene Fina, Brandon God bless. Kaya Benista Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Benista tu ni.
1: Benistanya uncle ya sobat sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Semarindah kan?
0: Okay, orang Semarindah dia. Hai, orang Semarindah mau berita kita semua. Itu kabar kita Brandon itu. Okay, bak sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah bak lomak ngemayan tau ke bak pidato ke apakah?
1: Sobat main bak sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Tini?
1: Tapi perkemahannya ia bak Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba camp lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali dua negara ngakai Malaysia
0: kita ke hari ni silap
1: ya? Sidak bisa hari Kemboja, Indonesia, ngau Singapore.
0: Bagaimana kau orang milih kita ke ngau campingnya ni?
1: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis. Contoh bakal 20 orang. 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udah nyari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa.
1: Oh.
0: Bukan ni korang milihnya ni nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedana ngau bisik mau terbuka ya ke di pedak ya.
1: Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai pakai mahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ia kari student bukainya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita ni tadi grup Malaysia, Malaysia. Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ialah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang kesidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan ngau sidak ialah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni.
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Oh.
1: Pusat latihan.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korem Badia ni.
1: Ya.
0: Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni nak semua aktivitinya bakal si ikut tok yang di ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya. Nak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita nyanyi
1: kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah kak ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tingiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama gitu-gitu buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka?
1: program baru-baru to, tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Mm. Bak pusat latihan sempadi bak Londok din. Mm. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dan agak programnya. Mm. Lepasnya siri kedua kami berkumpul bak Kuala Lumpur. Mm. And mayanya aku ngau kaban ku sikut gi kami duai apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung bak KL. Mm. Pasnya bertemulah ngau sida belia-belia bak Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids ne. Okey. Bekini ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu subak ku medak sidai promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya si dia tulis budget khas untuk si dia IPT je oleh kau. Okay, jadi aku ngantilah mai aku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi si dia bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medak bak media sosialnya. Si dia kat ngagak interview untuk kau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya kau lah aku interviewnya. Kami nganti result dia bulan 4 nak silap gua. Banyak terpilih lah ngagak misi.
0: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni nak aku rindu tu aku kan ngau kita nak lu pilih orang ni
1: anda ya lah bermainnya bisi seramai se 1,000 lebih agak orang ngau interviewnya tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Kira-kira.
1: Ya satu Malaysia
0: ya ke 1,000 lebihnya. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi
1: ku buat interview buat Unimas
0: dia. Ba, ya ke sama ngau Brandonnya. Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima ikut. Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun juga.
0: Hari serata Sarawak?
1: Sarawak. Semua hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya. Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke bak Sabah, Sarawak. Pemainnya boleh bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contohlah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview bak Unimas ni tadi ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak.
1: Tak nemu. Laban baru berkelala bak maya tempatnya kak.
0: Oh, berkelala dia. Okey Brandon, misi ke terubah apa dini?
1: Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita akan jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu kami bisik ngadu pra-departure bakal misi sebedau bakalnya bakal pra-misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu. Sebenarnya ngakai Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngakai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Pukul 12.30 hari kena lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngakai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya buat school SMK Putra.
0: Dia.
1: Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia buat homestay kak.
0: Oh, dia nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okay.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita?
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngechat schoolnya.
0: Mm-hmm.
1: Laban kami dikira beruntung adalah laban schoolnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani.
0: Mm-hmm.
1: Taman Botani Digital Madani.
0: Mm.
1: Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Mm-hmm. Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya.
1: Nah. Oh.
0: Lagi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami, bisa ngadu buat masjid, bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya Dharma Darah, lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisa kami bisa ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon, mau bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang mendak Brandon ngagak bahasa isyarat. Okay. Agak nama Brandon ni.
1: Aku B R A N D O N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi ABC.
0: Nanti bakal nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Makan jap.
0: Nengah.
1: Di kau nak ingat
0: ke?
1: Ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Bisi okay, nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama lagi aktiviti ke digagak kau sedak ya?
1: Ngagak suka rakyat.
0: Suka rakyat kau sedak
1: ya? Yang ke kelas PPKI.
0: Nama dia?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedak bisu peka. Yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya. Kan sidak ya nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepasnya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi bakal fesi tapi ko bisik ngau galah laban kasih ke sekolah nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Maka ni nak mana ya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukan dengan orang ke namanya orang ke bakat timbang pendiaw lah. Sedaya bukan ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula yang sedaya malu-malu lah lepasnya. Kami berkelalang oh sidak ya lama-lama alo okey gak lah.
0: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensiamayo ada ke orang kampung ba pedesnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti bakal mural atau ke mersi nyak tadi gotoroyong
1: ke. Mai gotoroyong bisiklah sidak orang kampung dia nulung kami sidak. Mai kami atak kiat sidak pun sambut kami ngau mana. Bisiknya dia ko tempat untuk kami mayanya.
0: Bisi ngau aktiviti keluarga angkat kita mayanya.
1: Mayanya kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti jak suka relawan bukai volunteer bukai bisik lah. Okey. Udahnya lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari bapak polisnya kita nya.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis nyaga.
0: Berdini.
1: SMK Putra.
0: Oh.
1: Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Tarian Sarawak lah.
0: Ngajatnya kira ke kita lah ne. Brandon mau ngajak lah tipe.
1: Nah ada gak nama. Nama mimet je.
0: Okay. Berkini ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi. Boleh non nerang ke bekawanya bekawa ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa aja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa aja tau ke begini.
1: Kau nyerita lo bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tu ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah buat IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita community tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mempu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, laman selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, ni kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu ni. Okey Brandon, tong tu dulu nak lama dah tergi tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS tu. Dah tergi bukan baru dengan Brandon, but hashtag nembi aktif.

0: Okey, kita lagi dengarkan hashtag nama aktif kau lemegau boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban, tau share tau megau komen ba Facebook YFM Iban berkawan kau. Teman kita sarito ini Brandon McLean. Brandon McLean betul nah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean ya ke bisa nembak belajar ba IVT ianya ba IKS di Kuching itu. Okey, Brandon nama perkara ke nari arti bala nembak awak ke bisa ngau masuk YSS tu. Perkara kena reaktif di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif dengan kita.
1: Okey, untuk narik hati balan nombor awak ke YSS tu, bagi ku, ia perlu start hari hati dirimpu. Nanti bakal kita kak ngerja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita dengan program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ya sikit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kan tekak ngau program-program bakal tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dah bisik jampak dah sidak yang ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS-nya.
1: Ah bisa. Nama bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk Den. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke state-state bas tapu ayat nama apa ngawak?
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to baka youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngasih dak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok. Program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint cok. Checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game-nya.
0: Siapa ke ngau program ni? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ya ke setiap
1: yang ke ngau Azam Yang Solnya ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol 8 kosal unitif program sidak ya baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami makai gawai lah. Tapi bisa gak program sidak ya seringnya Azam Yang Sol capacity building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang aku dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Oh, buat Sarawak
0: je. Sarawak je ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Setiap kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya, ia under Tegas lah. Dikira bakal ambassador Tegas. Laban programnya, subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu, ia bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi, wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira ke empat. Bengkah volunteer ke di pasu Brandon ni dekat ke dia tu. Lagi bisik jemaah tu ialah engkau lagi bisik kau masuk ke bukanya kini.
1: Bisik
0: nama
1: baka ba ba universiti ku bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okay.
1: Aku dah join klub Sabakas lah ku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program baka sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendata FMC ni. Oh, ni ada nama kata namanya main point atau ke fokus Sabakasnya tadi.
1: Seberkas tu ya macam
0: sekian kau nombor aja ke berkeni ke
1: nanti seberkas tu laban ya khas persatuan bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua community lah bukan bak beli aja. Bakal bak setiap-setiap kampung bisa kelab seberkas yang tak terhad untuk sidak beli aja.
0: Awak ya ke di pasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita hanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab seberkasnya kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan nikah bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bakal leadership bakalnya aneh mantuk-mantuk nembek bukai nulung-nulung orang bak genturung pendiau lebih kurang berkenyak lah ya ke Brandon pun eh. Okey dah terlalu juga tu bisi beranda baru bekal ngerti bukai Brandon bahas tenang aktif kita belalak baru dalam.

0: Nanti 13 sama-sama lagi bukan kau Brandon McLean Sarito bahas dan aktif kau yang megah di pada kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS. Berkini ke cara masuk ya tajapan tadi non bisi ganan rang ke berkini kita masuk interview apa semua. Nah, dan terang ke baru meh kau rebukannya tadi ke ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSS sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukaran lawan tu. Lepasnya saya pun pointer saya yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisa mendak pointernya kan eh?
1: Bisa pointer kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisa pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take sampai diingat ke Brandon sekumpai yang kena di volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya aku suka bila kita nolong community atau beli atau sidak ya lalu bakal meri feedback yang mana lah ngagai kita bakal sidak lalu madah ilak ngagak gi program tu bak dito bakal ulen nak ngasuh sidak yang ngadu program bakal tu agi lepasnya bakal ngasuh sidak maya aku bak school SMK putranya. Aku suka bila sidak student badak ngang aku Sir Brandon.
0: Sir sedak ngang
1: aku. Saya bakal jadi cikgu lah ngang Sir Brandon.
0: Odanya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program kebuka hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ketuk.
1: YSS tidak ya memang bisik ngadu program bakal tok laban setiap tahun akan bisik bah setiap negeri bisik gak tidak ngadu bah area Sarawak Sabah bulan tok tidak ya ngadu empu misi bah Vietnam.
0: Vietnam leh. YSS.
1: YSS. Bakal Vietnam.
0: Nama misi sedak apa dia?
1: Sama bakal kami kat teras ya yang keenam teras tadinya. Cuma program sedak mungkin nitih bakal ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Mendak bakal gamai lah. Bukan ni ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini?
1: Yangnya nanti bakal tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah bakal sida IPT tak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita bak UIS din.
0: Nanti bakal IPT tak boleh nanggung bakal Brandon kau kira eh? Brandon patut maya 800.
1: Nanti bak dalam semenanjung 800 nanti

0: luar negara 1,200 nak silap. 1,200.
1: Bisi bantu subsidi ke namanya?
0: Nang ya nang harga subsidi.
1: Segi harga subsidi ni. Oh, kira standard lah ya di luar negara. 1,200 di dalam itu 800.
0: Oh. Ya ada harga subsidi lah nanti harga asalnya enggak silap ku marga arinya lah.
1: Ya, nya maka ku. Nanti luar negara ni bisa cukup 1,200 nya di nyengkau pemakai na.
0: Ya, si da IPT gak lah nanggung.
1: Bisi IPT nya tadi mantuk lah bantanya tadi.
0: Nanti hari ICATS 2 ikut je. Eh, 3 ikut sebenarnya. Sikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya sikut pergi buat Vietnam.
1: Udah tu lah. Bisi kan kau volunteer bukan gini? Ya ke bakal volunteer buat antarabangsa, volunteer bakal buat UNESCO ke
0: bisi satu program untuk volunteer untuk buat kapal. Untuk kapal buat Jepun ya. Ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lepas kami bising dengan program Siko Borneo bulan 2. Sida bising promote buat kami. Siapa katnya di volunteer untuk buat kapal lah. Bulan 12. Hujung tahun tak lah.
1: Di Jepun?
0: Ya, tapi kita dalam kapal lah. Buat area perairan Jepun lah.
1: Okay. Nama kegagak kita buat kapalnya? Nama tak ke
0: digagak? Bakal volunteer, bakal ngatur sida register, logistik. Nolong-nolong peserta lah.
1: Kapal ya? Kapal nama?
0: Kapal cruise yang kebesar.
1: Cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya na. Kita alu ngau cruise nya?
0: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
1: Dari Malaysia.
0: Tapi nya hasun untuk nak silap lah, nak silap ku untuk Sarawak je lah.
1: Sarawak aja.
0: Lapan sarinya si dak ngadu si Borneo nya pun bak Sarawak itu.
1: Nanti dipilih tu siti pengalaman barulah.
0: Lapannya fully funded.
1: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
0: Lebih kurang kenyak lah.
1: Cruise-nya, rindunya, kelimpah hari kita ke muda, namanya, muda orang, boleh menggak mantu orang lah.
0: Lepas banyak kali muda video sudah throwback-nya, sikit best lah nikiknya.
1: Ya, bisa, sebenarnya tu, sikit bisa nampaknya, tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu, tau ke tu kecoba, bisa nak?
0: Bisa. Bisa kaban ku kalak ngau tekenya.
1: Tu, lepas. Di interview ke bukan itu?
0: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sida shortlist candidate.
1: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan ku ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke Bujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
0: Seharinya aku tak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agar bukai
1: kak. Oh, kumai aku kak.
0: Laban
1: kak tahun-tahun ni lah.
0: Bisa ngau program kasi dak UNESCO gak lain lah.
1: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
0: Bakal program ngau conference. Untuk jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi ku lebih prefer untuk jadi volunteer lah berbanding peserta.
1: Ya, ada UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebukai bakal Mercy, UNICEF, WWF.
0: UNICEF bisik gak?
1: Bisik gak minta?
0: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nambia. Bakal kita ngadu program ngau nambia huling guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nambia kenika pasal kenila pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
1: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarap ke mayo lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
0: Sebab aku kalah kak ngau tapi mayanya cun-cun kak benong exam jadi aku utamakan exam lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mayanya bisik maka bisik masalah gak lah, masalah keluarga gak mayanya.
1: Tahu oh, personal matter lah namanya. Mayanya nama mayanya?
0: Sukan yang ke Olimpik kita
1: Paris
0: tahun yang ke Bat Sarawak tu. Banyak sukan
1: Olimpik, Special Olimpik nak? Special Olimpik di Bintulu.
0: Bak dia.
1: Jemel lah, tahu lah minta bakal tahun ni lah, SEA Games lah.
0: Untuk SEA Games. Bisik tak?
1: Bisik kak.
0: Bisik cuba minta
1: kak
0: lah.
1: Minta. Okay, ngarau ke Bujur malam banyak bisik. Lawan SEA Games buat aku engkau bersaing mimik lah di mana yang kau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi. Kita boleh kita ke nembiak kau tu kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke bak nembiaknya tadi. Kita boleh email ngagai YFM Iban. Kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita datai Brandon bak konti YFM kebagi bak hashtag nembiak aktif. Dia kau kau penuh di Brandon.
0: Untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah. Kau ada anti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu sampai lagi anti ukai kita kebiak tu. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua. Kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak ajak lah jaku aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur belama.
1: Bisikkan jadi YB lah.
0: Oh dia tu aku bisik ngau satu program tu ya program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah bersuara ila
1: mantai ke suara belia lah.
0: Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
1: Okay, nak kira nama-nama pengawal Brandon ngarok ke Mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarok ke Mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke selamat datang buat rumah lagi awak.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, nak kira hashtag nama aktif. Bye bye.

0: konsepnya klub itu. Tanya Muntang.
1: Oh.
0: Muntang.
2: Pertandingan naga video juga lah pas bola.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kali ingat aku bicara bahasa dadah. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting R2
3: Pukul Malam Mai
4: YFM
3: Segulai Sejalan
5: Duh Pagi Rewind.
6: Nganai bala anak mana puak ke? Atau makmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja
5: ke ya? Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
6: bala
5: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ini dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Semua dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya, dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian, dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesal dan nesal le. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
6: Oh, baji.
5: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
6: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
5: Nya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kemudian aku nemu semua. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku berbini ke menolu.
7: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalur Gemilang atau Kemendiran Malaysia bisi 4 iti curok, enyak curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rep Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriat, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalai.

Yalah Goris, Stanley Puah pengingat lama lagu Kena Merindang. Kita lebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Ananda Berjimat. Kita jadi jam dia tu pukul 5.22 minit lemai, pukul tu pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugulan dengan Mr. Edmund Langi. Lalu menjuang ke rentang hari hari tu kena 11.08.2026. Jadi tu lagi merindang kita tanggal lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke tu dia tu kini tak ke kita ke benung driba jam ke dia tu lagu lama Ari Edward Pusa Dilah Racun Nyawa.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar menurut balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pengelan di arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata, kalau di sedun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Indur Makai, Indur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tun temegak kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke melayu bengkak etnik perkuraban bangsa dengan bumi kenyalan. Sepiak Astana Negeri Sarawak mangkat kanan, lalu dikepit tubuh negereta telah ketibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai lalu semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

temu baru kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik main datai, bisik main tak yang tarik tang ke minggu tu aku si datai. Udah ngantik bertisi radio. Bekini ke ngau kita. Udah ngantik aku mega. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah sedia. Kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nama laman berita kita hari Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Rimno India di Peningha ya. Kaki ke seminak kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi nya tadi pinga ya cerita kenyinoknya nyadi di Rimno India dien ya. Jadi dalam kes tu peninga dalam cerita tu tadi bisi sikut dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakau terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kan. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di babas tu tadi debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India dedian. Dah tadi dedian tadi peningau dah dubat orang apa semua. Ia yang berdau de galik korang bakatil bisik nak katil mint sitik yang maka kersi panjainya nu orang ngalik kianya. Dia ni de galik. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datainya apu beri panggal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah pedih mainnya gali udah genya ngetat tangan kaki nya pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita panggal kasih na nyor ringia ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mudah nas kaya jadi ngigak panggal dia dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu apa berkeni ni nak muka-muka nama tu kenyadi dutur sih kok nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peningat mansangnya kayak bisik nak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi ada orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai redek maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutur dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispose punya jaga orang putih ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena gali ya nak daiman mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik ini diri menjadi Gansham-nya tadi nyong apu apu dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyo ngena kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau lihat tu nau leh karap kita dutu. Lalu de taban ku orang meh Gansham tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sida sebide pedih mati ngo dua ikut dutu ngo dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke berkuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansia. Okay. Ya baku kok kunti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyak mah tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi. Ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia. Kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali tu. Agi bermenu India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa.
Nyadi di mana Rajasthan di India dedian. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang nyadi di mana India. Maka kak nemu tien pada beruai laman berita kita. Ba laman YouTube dan nanti kita akan nemu cerita mayuah dedian. Siap ngogama-gama video-video sekali au. Nyadi di Rajasthan India dedian ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh Raja India tu kaya banyak duit Raja tu, kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan, berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Bunyi ko jaku orang ya kena baca aku ba dalam AI peningau, de baca aku ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari maka ke berlakon main bangsawan atas pangau nya. Apa kenya? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoya tadi tukar ya tarban nya. Namanya tak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala, dililit kebak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan siku, tukar baru. Bertemu dengan temuan siku, tukar ke baru. Bagaimana ya pengaya raja tu. Ini buahnya. Dan mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningah ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya. Ia tu tadi mansang lagi menua England kin. Mansang lagi menua England kita ada dien. Data ya ada dien tadi peningah. Hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya. Ngai boleh ngorang. Nurunnya ke pasar. Nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalai nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalai berjalai meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nak bedau maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal arim no England dia dia. Sama dengan kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga di tu kau roh putihnya bertanya dengan ya nak kau menda-menda kereta tempat tu orang beli kereta okey orang menda-menda nanti menda-menda nak beli minta ampun pansut orang dari kedai tu kau tukang jual keretanya. Anda angkat tapi si hati kak meli. Kak meli. Nama tu kak meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau kak meli setiring ya. Akhirnya uliah jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasain nuan oleh meli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu. Medaga mal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nak lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dari pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai ya bawa hotelnya tadi pedih mati nak mahal di Maharaja korang madaga po pedih mati kau tu asyik kada gramik garam masa hati tu nak mahal di tuan intan payung gemala sakti korang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang ya peningau. Kena ya baju nakak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada sayang-sayang nak. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik-pelik tukang jualnya peningau. Bedau pemedia sate ya. Bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan. Dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya. Ngau company-nya tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringa. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua
England dan tadi. Jadi company Rolls-Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen. Ko sida tusi sidapnya. Lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls-Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh. Mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan. Kena bebayak ngoya peningan nama tadi gagak company Rolls-Royce. 6 buah kereta Rolls-Royce baru dikirimkan terus danjo ngena kapal danjo ngagai menua Raja Stantin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampah tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedi hati laban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kaya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagai menua Pakistan, ngagai menua Sabat kita. Bejawa kapet. Aku kai dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Ba menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang pekit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisik mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisik bak Pakistan bisik dekumai the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sidaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Datai medisiko Indo tu tadi. Nya, munyi kurangnya tadi, nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngaurang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nukia lak sirang saya. Induk tu tadi ngumum.

Ukai di semua rimpunya dia beli ya. Datang dia tadi, dia tanya juri tinggi ko jurinya. Nanya ngagai hakim, ko kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai siapa nuan sano? Sano nama aku. Kaya awal ini nuan aku datang ya sehari itu. Nama pemakai baik nuan, namanya ada tungkus nuan dalam polis trin deh korang. Ndak tu beli ko ba kedai kami de din. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali ko bola kedai. Ya kedai beli ko tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Bening tak kedai sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak de nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagaya peningal. Ah becelege masih dak dia. Ha, ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Ah banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangnya tadi beli ba kedai. Jale muntang. Nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke. Oh tu pandu aku mpu tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai akai akai flowah ke ku. Tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu. Wow.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tinduak de malamnyo keranjual tinduak pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya. Nah sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk mengasku sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Bedah datai bergerbang school dan dia udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia. Bekeni cara ngalah ke Urabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu. Ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau daki kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak menyeko kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena kita ngermang payak hanya ada kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ningau senentang pekit tau bukan ni ya saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tau. Memang ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya. Belanda Belanda tinggal me lebih orang tadi leban 61 tahun. Orang biak 20 30 Belanda tinggal me ya. Di ni ndak ianya teringkap ba belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tinduak tau belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisi Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda hanya tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini ya. Belanda ukuih kutai jugi-jugi yang ya peningah. Orang tinduak 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Dini nak yang ngelih orang. Datai bak hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai ber checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ber Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datai dia nak pu laju medai naki. Kau mana ngi? Nak dai itu deh. Belanja piak jak nyukai mesti ngau belatih deh kau ya. Nama rahsia nuan tanya. Tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak ketu Belanda bekor rabiak kau. Nya aku tu Belanda semalam-malam kau nyuka biar support ku Belanda kaku meko ya gatur munyinya nya baru orang nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduak kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peningah. Kita pensang ke leman berita kita ke penudi ke sekali tau. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tau ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngai aku ilah aku macam ayam mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusun awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dan numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari indau udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngo anak ke nombor tiga tadi ada gak kena impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peningal ya. Christian tau. Nitih ke jako raba sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Dikeduan orang. Ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditunde orang de kemelik korang mah de kelanyai korang mah mai tu dah tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang ya dalam bilia ya. Ukainya aja peningal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang induk muai ya ngai ko orang induk jampat lejuk ko orang induk nak nemu ko nama cerita yang bekenya tapi bekenya anu nitih ketusi orang peningan aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang indauknya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan maya kulu kili dia sengkidang ya patuang indauknya tadi. Bakal ya bini ya aku je aku bisa buat semua bisa gamal dia dorong nama ke. Bala anaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Kayaknya tadi peningal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main hutan tekan dalam penghidup ngujung kayaknya tadi nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya peningal anak patungnya bakal kehidupnya mekabannya lepas nama ku wah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peningal aku dah bergulai sejalan aku dalam program lama berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi. Mari bersaya. Terima kasih agak kita mumpu aku hari studio aku sekali. Bye bye.

jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kuala Rembus, ke Bandaraya Kuching, Jematan Darulhana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di ditagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanamga ulih dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemain ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru benihnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/08/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat dengar ke kami Bak YFM. Nanti di Kuching, tentu ya boleh dengar ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, Bak Kenandur ke Semak. Okey, tunggak kesian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur, ndur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur Terdiau. Kita megak, boleh dengar ke kami dengan website, dengan aplikasi RTM Klik, dengan Astro Channel 871, pembagian dengan channel MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai, berunggari pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, murid terima kasih ngagai Isi atau Nancy Tambum kudah bukulanyo kita, kudah merinang kita dalam segmen rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuk ngagai pukul 6 lemah. Jadi ke dia tu gintir aku Raja Sebuking atau ke RB bergulai ngau kita nerus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lagu di kena kita berindang ke lemai itu benarnya lagunya tadi lagu Ari Andrew Senyalai. Lagu kediri nama konsep. Jadi ke dia tu aku mai teringat ke lagu Ari Lakuang Adiang ngau lagu kediri nama Semadi Antua. Okey. Terus tinggal ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari laku yang ada ngau lagu ke diri nama semadi entua kelebih lagi kita ke benar terima kerita baru terjalai jam keretu ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandur ke dituju akan bagi kita ke benar mulai ke diri ke rumah hari nur gawa jam keretu. Okey, terus tinggal ke kami terus segala sejalan dengan ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sada lemah kita ke sekali itu kita dengar ke Hello Y Miri begulai ngau pengelola program kami hari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
2: Salam tabik basa, selamat lemai ngagai semua peninga YFM Miri. Nama berita mungkahila Y Miri kita ke lemai tu. Habis berita mana ngagai bala peninga di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega atau keberungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13 lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalaika dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal Mega dekat ditambah, kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati lagi. Padan bilun kita dekat disikap mengenai sistem pengatur pintar. Ngau mayu hagi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayu hagi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN baka Jakarta, Ho Chi Minh City ngau mega Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ketimpuh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi peranak Miri pada bilion kita UK Semina diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi agi. Ya, berita ke terubah lalu nyingkang ngagai berita kedua. Empat ikut atlet Bia Ari Club Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai Pekit Taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet itu ianya Muhammad Alif Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Syafiriza, Aspa Muhammad Faizal, Alama Zahzanani Muhammad Ali, Ngau Mega Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogos tu di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah menua. Empat ikut atlet tu udah berjalan ke latih intensif kena hari bulan 4 tu tadi mungko pengerai teknik taktik pekin Ngau Mega nyendia ke diri Ari segi mental tak ke rundiam. Ke pemadu berguna penyerta tu kai semina dekat ngulih kami doa ajak tang peluang kena sidak ngulih ke penelebak bak renggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngau Sarawak ngagai so. Selamat lemai ngagai bala peninga kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tau mayu mega peninga kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah nguluk program Brunei Kopi Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama keudah. Ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu masih palanti mana nora nemuai ngau penelabak ti bisi disediakan. Jadi berubah ngunya perintah Brunei megak ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimai ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Ratu Kaismina dekat nyungka sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miri ngau Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa besau nyungka industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa hilawai miri ke lemai itu Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat Miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke muja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngermai ke pengawak nanam padi nyengkau mbak kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi ke meruan oleh terus mansut ke Asia pengudah diketau ngau nak ibuah ditanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang ke ungkus ngasih ke nyentuh 50% di dibanding ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai gelimpah hari ngegap ke pengawak mansik ngau University Yunan. Pengawak tu dikarap ke oleh nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai ba import serta ngegap ke pengelikun pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Premier Siti cara ti baru Siti singkang lucu pengawak bertanam tupik menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat tadi peningah ngujung ke hilawai miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay. Bye-bye.

Ya, Ricky L ngau lagu kenduri nama Rami Sekula. Jadi dengar pukul 6:30 lemai bakal selamat door kami ngelatai ke pesan berat atau ke Jaku Gerah KBC diterima kami ba YFM KBC Dianjung bala peningan kita bala kaban kita ba email ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6:30 lemai itu lagi. Jadi Siti agak lagu sebelum kita sebenarnya aku nak taik ke pesan berat. Jadi kita dengar ke lagu R.M. Bujoy hingga lagu dangdut Dara Lawa. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: saya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengan laporan lagi terus. Segulai sejalai ini ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat ke BC diterima kami bahawa YFM Iban ke lemai itu. Okey, pesan ke BC diterima kami bahawa email pemegang lembur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan ngeta sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang silat 1 SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawak ngeta sulit bahasa Niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 nyari 6. Pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kengelalan niang tu. Okey, bernama Jinam anak kasih atau ke Indai Peter Juman anak nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua kabar belayan datai ngau muai adat bahasa niang nitiah ke dalam pesan tu ne. Okey, jadi pengawak ngetah sulit tu tadi kena 15/08/2026 hanya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014634 687 kosong. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta, pesan kita sulit datai dari Josephine Dujung atau ke Indai Jeluar. Madah ke pesan kita sulit lalu berantu ke niang Indaya yang jerabak anak Sambang atau ke ini Jeluar. Jadi pengawal kita sulit itu dekat Dintu baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena malam hari 6 15/08/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba batang DJ, batang bawah DJ Tamin, batang muka nanga wah ulu muka. Okey, kabar belayan ke diau ba nanga duat Sungai Weng nanga lebai, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, pemegak kawalayan ke dia batu 8 sibu, batang julau, ngau sepemanjai jalai ulu DJ Selangau. Okey, jadi madah ke semua dipinta datai ngagai pengawak ngetas sulit lalu berantu niang jerabak anak Sambang takai ini Jeluar tu bunyi kaya disebut ke tadi baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/08/2006 malam hari 6. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jeluar mengenal umur 011-2993-3770 atau ke Runai atau ke Indai Nggi mengenal umur ya 011-1986-2611. Kita megat tahu bertanya tahu ke telefon ngagai Nyaluang tahu ke apa nyai kenal umur ke bisa ditinggal ke itu 013-961-1210. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Ali anak Adiang ngari ke sidas bilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apai sedaya ianya Adiang anak entai. Jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6 15/08/2006 lalu pagi hari Minggu 16/08/2006 diatur ngetas sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kabar belayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyu. Okey, pemegang rumah Jana Batu Matup Julau pemegang kabar belayan ke diau di Skuau. Ngau semua kewilayan kena boleh disebut kemagang kengelalan niang anding anak entai itu ke Apayali dipinta datai ngagi rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Okey, benerang ke Silia kita tahu bertanya atau ke telefon ngagai Ali anak Ading mengenal umur kusung 11 1870 5140. Aku nyebut baru. Okey, Ali anak Ading mengenal umur kusung 11 1870 5140 tahu ke Saban anak Ading nombor telefon ya 014 971 9334. Okey, pesan ke sekali itu punya pesan ngetah sulit. Pesan ngetah sulit tu datai Arisaka anak Ungah madak ke ngetah sulit Indaya Dayang anak Kalum. Jadi penyewa tu dekat diatur kena 22/8/2026 nyari 6 pukul 1 pagi baru masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau Temesu Atas Ngau Temesu Baru. Kemulayan ke dia ba rumah Jubang Pengkalan Lubang Rumah Tawi Rumah Seli Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Awin. Kemulayan ke dia ba rumah Andau Rumah Seruji Liuk Rumah Tan Liuk. Kemulayan ba Sebuluh Ngau Liuk. Okey, dulu Mukah. Kemulayan ba Kenawit Ngau Debak. Pemegang nuju kemulayan ba Bayan Ulu Pasai Siung Ngau Rumah Bada. Okey, jadi betulang ke Silia kita tahu bertanya atau ke telefon ngagai anak niang nyak lin anak Ungah ngenal umur 019 951 6169 atau ke Rata anak Ungah ngenal umur 014 951 9576. Okey, jadi nyak pesan ngetah sulit ke BC diterima kami ke lama itu Bak YFM. Jadi peningat sebelum aku maca pesan ke Bukai kita ngetun lama kita dengar ke Siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segulas jalan ngau kami YFM Sadalamai.

Okay, Bingah, terus maca pesan berat jagurah KBC diterima kami bawa FM Iban Kelemai itu yang dipesan ke sekali itu datai ari tuai rumah Sambau nanya entulang mada ke Indai Lucy tau ke Moni Ananang tau ke Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi mayang itu bulan mayu kena malam hari 3, 12, hari bulan 8, 2026, lalu dekat Danjuang, kena pagi hari 4, 13, hari bulan 8, 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kewalayan Kediau Dimiri, Long Banyuak, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabuang, Luban Ulu, Buyuang, Tisak, Temelan, Kaban Melayan Kediau Baruma Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, tau ke kewilayan, kedulih disebut Kemagang, di Pintaratai, ngagai rumah Sambau, nanya Entulang. Okay? Jadi penerang ke silia, kita terbertanya ngagai Lucy, ngelal umur kusung 11. 1403-1366. Okey, kita mungkin tak bertanya dengan Sika. Alamur Sika 011-2999-3343 atau ke Brenda. Jadi lemur Brenda atau benda 019-849-3293. Okey. Lalu pesan ke sekali tu pesan datai ari gurang anak Ais madai ke pemati apa ya Ais anak Adam yang di niang tu udah nadai kena ari 1 10 hari 8 2006 lalu dekat din tu di Sengai malam ayo baru macun di rumah cudi Jungan Pasar Nanga kena 12 hari 8 2006 hari 3 lalu dikubur kena pagi hari 4 13 hari 8 2006 Abak Pendam Munggu Lengkuang Jalai Bebangai Sepawah. Okay, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan Kediau Abak Bebangai Kibak Selulap Serian Ulu Bebuling Atas Pasar Atas. Okay, pemegak Serian Ili Ngau Bengang pemegak kemulayan Kediau Abak Dabuk Puk Nanga Buai, Melanjan Layar, Belingian, Nanga Ajau, Kaki Uang, Engkeranji, Semumuk, Baru Atas, Nanga Ban, Dua Buah Rumah, Luban Ulu Ili, Setambak Ulu Ili, Merdang Gayam, Ngau Lumut, Setutung Lama, pemegang kewilayan kita di Kuching, Sibu Miri, Ngau Bintulu. Okey, penerang ke silia kita tahu bertelefon ngagai anak ia gurang. Di Lumut pun gurang tu, 019-338-6490. Okey. Ya, pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit data dari Mesah Anak Renggi tak ke Indah Induk madah ke penyawak ngetah sulit ni yang laki ya undi anak gemam tak ke apa Induk jadi penyawak ngetah sulit tu dekat diatur bak sebukut tak ke lutung atas baku miri kena malam 15 hari bulan 8 2006 hari 6 Nguan Ulit lalu pagi 16 hari bulan 8 2006 hari Minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan Kediau Ba Rumah Nanang Temajai Ulu Anap Tatau Lutung Atas Sekalunia ngau Selepin lalu nuju semua kebelayan kengelalan yang undi anak gemam tak ke apa induk tu. Okey, jadi kita semua di pintar tai ngau pengawak ngetah sulit tu. Jadi terang kesil ya kita tahu WhatsApp tak ke telefon.

sebagai anak ya. Risin. Nombor risin tu belinya 017-806-0647. Tau ke Naja. Kita tambah telanya dengan Naja Mega. Ngelak Lumbur 013-883-0615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulis temuan yang terbalu. Pesan tu datai dari 10 anak geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya. Undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetah sulis tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi balai ke jauh di pintar datai kena hari 6/15/8/2006. Jadi kebelayan di pintar datai ngagai simpang lawang bakung miri. Jadi terang ke siliak kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi kena lumur telefon kebisa ditinggal ke itu ianya 017-806-0647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kapal belayan kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka, pemegang kapal belayan kediau di Miri Bintulu, Sibu Kuching serta ba Serendur sediau kengelala ni yang undi anak geman atau ke laki mesah anak renggi itu. Okey, jadi nyap tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami ba nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi lagi macam lagi sempat macam dua itik pesan untuk dengar. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Manda ngari ke Sebelah Siliak. Madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Iluak atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6/15/08/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tak ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai ke wilayah ke dia ba Durin, Julau, Rasau Batang Igan, Bungan Batang Igan termasuk dua buah rumah Bayan Ulu ngau Sungai Asan. Okey. Ngau semua kewilayan ke dulu dirintai ke magang di pintar datai ngagai rumah Anggit. Jadi nyawa tadi pesan dari Agnes anak ke Marau untuk pesan ba email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu pesan datai dari Belister anak Sujang ngau Gini anak Sapit madah ke dari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B madah ke pengawal ngetah sulit anak ya Fredelina Melda anak Belister taka Ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/08/2006 ianya hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pabayan ke dia bak Sungai Tengah 4 buah rumah Menalang 3 buah rumah Lubuk Ju Guntung 3 buah rumah Kelasin 3 buah rumah Keramut, Pungguk, Radau, Entawa, Sungai Keruah, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai, dua berumah, Marup, dua berumah, Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayih, Ngau, Sebangkui. Okey, ngau kebelayan ke dia Abak Suyaman, Kucing, Bintulu Miri, ngau semua akan boleh disebut kemagam eh. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lemut telefon ke ditinggal ke itu, ingat 010-581-5377 atau ke Gini Anak Sapit. Ngelak Lumbur 019-453-8779. Okey. Jadi, nyamannya pesan berat. Ngau jago gerah ke bisi diterima kami kelemah itu. Ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kita semua. Okey. Jadi, pukul 7 lemai. Maka selama andur kami keluar ke program Aram Mansang. Jadi, tentu kita terus segulas jalan hingga ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter. Ke lemah itu, ngau lagu ke diri nama, ndak boleh sawut ku tanya. Okey, terus tinggal ke kami, Sada Lemai YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: ninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: maya ri ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga bak program Arah Mansang. Sitik program yang kedai keluarga hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ningat kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nupi ikan di pegua untuk dijual, dikenal nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Dengan itu, aku ngeluh kenuan Encik Jack Lee dengan program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan kunci ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke projek nupi ikan berpeguang untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke perantai misik bakal ke dia tau. Permulaan ya.
5: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual pergi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2,000 ikan, 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now, saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Tu. Nak ke dia tahu ulian wan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah pemesan do alai projek wan.
5: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay.
5: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, 100 okay, ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milih jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
4: Okay.
5: Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan, dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
4: Kau dah ada padanan tadi penyampau masai projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan. Okay. Dengan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
4: acid.
5: kali exit ke ataupun apply ke mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule. Bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
5: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
4: Okay, Mr. Jekyllis, waktu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kerja dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Kemudian Nuan Madah, berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenal Nuan sepengudah ya nak ke kerja tu?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
4: ringgit Malaysia.
5: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so tenakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai, untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai dunuan Datuk dalam kandang sebulan?
5: For every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
4: Ini dor nuan nganjung atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale. Jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad. So also our partner. So our fish pergi itu facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
5: okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia, kerana ini dua jenis. Dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
4: Nama antara bantuk yang kebisik ditinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan berpeguang kena dijual nak ke Datuk.
5: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
4: Okay.
5: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry player, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
4: Okay.
5: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu. Okay. So ini yang bantuan yang saya banyak dapat lah. Okay. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
4: Okay.
5: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
4: Okay.
5: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen, lebih macam untuk agriculture saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
4: Okay, soalan seterusnya Mr. Jekli. Nama Julatin Wan Jemai Harilah dikenal germai kage projek kedai Donuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh kage.
5: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih lebih popular. Contoh itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang apa, kasam kah apa.
4: Okay.
5: So ada sudah ada produk baru kami orang senang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future dalam 3 ke 5 tahun macam ni akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, yes, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
4: okay,
5: memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
4: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ngunjung bala peninggal kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun diriknya di usahawan lupa ikan dalam beguang kena dijual pakan Nuan. So,
5: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbula ni bisnes tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source,
4: okay,
5: boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Ya, memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, eh, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang moden, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah, kesabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafil Air Lama, ataupun di Batu 10, tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page, whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
4: Okay.
5: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
4: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak balap peningat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Gidwan Encik Jack Lee, lepas merai awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak balap peningat buat program Araman Sang. Kita rekap bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai balap peningat dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu buka ke perantai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai dia tu kami nak berikan berita lemai 11/8/2026 jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata Sarawak merikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ke tembu. Hari ti kemarau setangat seliah ke pengawak Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak ngasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti tekemari hanya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad mendakap penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti tekemari, artinya nambah 4.9% enti dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang ngerikut ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkai hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku ya ke dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Othman Basha bahawa pengawak berjadi seminar pengawak ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaka, Datuk Sri Nuraini madah ke pengawak tidak jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM-nya endang dikena nyawup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Atur juga dekat nyadi ke jalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimparit sama mekuh katur dikena ngurang ke tedah ariutai ke dihasilkan. Nambah kenya COPM megak sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai baupis Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat majak negap serta ngeremai ke mayu bengkah program nengah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke duit tulungnya oleh nyawup SUTC ngatur mayuh hagi program yang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Dato' Amar Douglas Sugati lalu jadi chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngagai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawak pengasih, pengawak jalai pengarap, pengawak timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansuat ke Jakarta di Kuching, bak pengawal Ndur Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyak berguna benar dikena ngemansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembagai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil madah ketu berguna benar dikena nempak ekosistem industri tertembu serta boleh bersemekih ngau mana. Perkara tibansa tu megah oleh nyawup nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fazil mansud ke perkara tu udah tembuk sesi fireside chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bak muak ke sebaga tuai pemesai eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Datuk Sudarnoto Osman madah ke industri kreatif di Menoto agi bak renggat pengawak merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri kebisi pontesi megah berlabuh dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemadu manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak nyadi hasil tulis di pedagang ke. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia ngau UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama dipasuk pemekuah industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benar-benar ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus nyo berita kita ke lemah itu, sebun asap di datai ari mno bukai nya sebengkah ari utai tinga su angin di mno tu nyadi kamah. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngoram Pak Menua Datuk Len Talif Saleh mada ketu bepun ari kuing ribut di mai sebun asapnya ari mno bukai. Hari di majak kemarau kenyau ri bulan 7 tu tadi megak sama ngujung ke penanggul tu tau nyadi bepun ari pengawat Nunu tidak kerja orang bak sekedandur. Tegalnya Datuk Len mada ke perintah dekat majak mata ke utai tinyadi alai dentu ke utai ke patut dikerja nangkan kenya. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toko company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Datuk Len Talih mansut ke jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mensia Mayo ngejaku tidak ngasuh sidak Nunu jam ke dia tu. Hari itu kemarau setengah jam ke dia tu tau ngasuh api mudah nyerarai setemar dirarak lalu perkara tiban satu megak tau ngamah ke angin. Yang madah ketajapan sebun asap ke Malut Sarawak jam ke dia tu ndang bepun hari penusah Kampung Angus kenyadi bab no bukai ti berimbai tang pengawak Nunu bab no tu megak patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngasuh orang berasai dan nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mensia Mayuah. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setangat nyentuk kari lima tu. Direktur PIS Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekuih ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu ngau pemayu kanan dur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kerja tu kucing Yos Riaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 inya ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 niti kanan dur ke angat bisi ditemu di Kalimantan. Lalu kanan dur ke angat di Sarawak Ngosabahnya Kak Semina 12 iti aja. 11 kena menua di Sarawak geng rekod ketika pengamah angin IPU tina manah ke pengerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Gau Bintulu 159. Mukah ngau semelaju sama ngerikut ke IPU 155, lalu tiga kena menuati ngerikut ke IPU 154, hanya Seriaman Serikai ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerikut ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerikut ke 121, Kapit ngau Limbang sama ngerikut ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerosi, hanya 79 ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap baya lebuh ke ngigak tekuyung bergulai nyawa anaknya bak sitik sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuh ke ditangkap baya mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benung dalam perahu. Penusahnya endang bisi daripada anak yang pu diriput ke benung bak air sungai. Baya tu direport ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelah ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh di pejalai ke. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nempah ekosistem industri ke tembu. Hari itu kemarau setangat diseliah ke pengawak Nunu. Menyanakan berita kita ke lemah itu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okey, terima kasih pendengar Lebagi Terus. Segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegah Tungak Keserian, Kerandu Orkesma. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Setempat Ndur-Ndur Kebukai, bakal di Seriaman, kita ke Diau di Metuang, di Lewantu kini, okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini, di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegah di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negeri ni, di Limbang, di Lawas, serta Bandar Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kedau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okey, Hagib Gulainyo aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7:47 minit lemai. Nama pengawal kita jam kedai tu nyangka besi sekiranya kita tanya benuang bertunggak dengan terus pilih benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okey, ngerak ke makai kenyang nyangkung pangan diri meneh kebagi nyangkung aku buat konti jam kedai tu. Okey, terima kasih dengar lawan terus segelas jalan dengan kami YFM nang ya 24 jam merindang kita semua. Okey, haram teringat ke lagu ke sekedai tu lagu Karen Libau ngau lagu Berseraku Hati pemegang isi lagu Bungai Pinang lagu kini baik Ricky Anderson. Okey, ngarap ke kitanya terus terperindang terus ke pengerindu hati kita meninggal ke kami YFM segulai sejalai.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Yeah, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkari pukul 6 lemai tadi untuk ngagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi pendengar pukul 8.30 malam tu lagi nur kami ngeluar ke program Mayan Asal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Mayan Asal Ramban. Okey. Ya, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke sekali itu berdinya. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal ngau perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut ba Sukma lomba ngemain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey. Jadi premier madah ke penerang berkau ngau insentif tu semina dekat di bantai pengudah pekit lumba ngomainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu inya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat maya tahun 2024 subak. Jadi koya pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamagak lebu bukit bandur ke bukai tak ke negeri ke bukai. Jadi premier mansud ke jaktu maya berjadi ke pengawak nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, kediatur di Kuching ya, pengawak nyerah ke menira tu. Jadi kontingen Sukma naga tau tulis ke 75 itim idul mas lalu kontingen para Sukma netap ke target 70 itik midul emas. Ha, jadi nyak ngenang berkawal ngau lumak ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peningnya mari kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tentunya tadi sediara program terdiatur YFM YFM Iban, YFM Bidayo, juga Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okay. Nai Nemuai Birami NNB 2026 tu, dekat diatur kena 21, nyentuk ngagai 23.08.2026. Berenggar pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okay. Jadi, mayu macam aktiviti, atur pengawal diatur dalam pengelama 21 untuk ngagai 23 bulannya. Okey, kediatur Bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Bahar Sungai Asap Laga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau, okey, penanyi ke bisi merindang kita mayan tu bisi Rosiana Urai siku penanyi berbangsa Kayan. Akhirnya bisi penanyi ke berbangsa Penan nya Joli Jengan, Roslina Bilung penanyi ke berbangsa Kenyah. Okey, ngari ke komuniti Iban tak ke bangsa Iban Warok Ngau Mawat. Okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh bisi Rozimila Ngau Siku Agi nembiak ke umur 12 tahun. 12 tahun inya nembiak ke landik bermain sape inya Adrian Anye Robert. Okey, jadinya ngenang berkaul ngau pengawal pemerintah atas panggau Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyi ke pada aku tadi program tu dekat diatur berengkian 21 nyantung ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi kebenaran sebenarnya mayu macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atas panggau. Okey, jadi yang tadi kita ke diau kebagi di Sungai Asap Belaga. Okey, tak ke kita ke Benung anehnya ke kami kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Asap Belaga. Okey, nada salah maya tu kita minta permisi kini. Okey, minta permisi kami kita sama Brahmi pihak menjaga kuneh sama Brahmi ba Uma Baha ba dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyutung ngagai 23.08 tu lah. Okey. Yang jadinya ngena bekau ngasih tarif pengawak ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyutung ngagai 23 Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi peningnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban lalu Tu meh ngujung ke segmen satu lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru, aku bergulai baru ngau kita, bergulai baru ngau kita pukul 11 malam terlegi. Nyentuh ngau pukul 12:30 malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari dua. Pukul 11 nyentuh ngau pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi. Bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerido ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerido. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke Randau bergulai dengan Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingum ngau lagu Tebak Duri Saya Lungga. Okey, terus dengar ke kami Sadamai YFM Segulai Sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun Depa Masterpiece.

0: bujur. Masuk ngagai final KCFJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM, segulai sejalan.

aram kita bumai pi tangkai langayan namai ige jantau tangagai aku langai darai kanto aku deki tungau kita maharna.

Panas, panas, apa enak kapal mata hilang panas.

tang aka tupuang jambat uleh aka de barani ati pando aka silat sarta jambat mepat amparingat ngambe ata kerap we baba baba apa ne tebe arba

kule menya nyate apa nino dire bantal beka debar sablanya tilam da panam naege pantap ngau duko payah.

Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

taban aku ke bulan hari acan ya. Lagu dikena ngepun kawak pamerina malam kita di YPM ke malam tau. Jadi malam hari 2 tau kita bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agik mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak muka nak ngira kita ke di rumah. Angka baru nak ke diri ya. Pihak muka kita ke Benung Kawak ke malam tau. Selamat berjalan ke pengawal. Harap ke mujur ya. Berjalan ke pengawal kita. Jadi bak jam ke terubah ngau kedua pemerindang malam tau lagi peninggal. Kita bergulai bak lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya pukul 11 malam tau lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis. Bergulai ngau pengeluar program kita DJ RB ke malam tau lagi ya. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tau. Okey, jadi bedau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih hakik ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan ulo ngau Siti dua lagu. Bedau aku macam pesan ke malam tau. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, baru kira lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal ke mendiang kawak pemerindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tu ya. Nampak seminggu lebih tu hari kita ke nadai hujan. Lalu ujung ke bersebun mereka ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tu. Naka pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin apa sekedar kanan luar hanya kalau ya serian ya ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190 lalu di Semarahan hanya 168 di Kuching 167 IPU di Bintulu 159 di Seri Aman 157 di Samalaju 155 di Sibu mega 155 ya ngam mega di Serikai lalu di Mukah 154 IPU di Miri 142 ngam mega ba ILP Miri ianya 115 IPU ya. Kalau ya IPU hari baca 100 untuk ke 200 ianya hendak mana ke pengerai kita ya. Jadi pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal harap ke samanya ke pengerai kita impu nanti kita ngasai ke habisi penanggul buat pengerai batu kini atau ke pedih mata atau ke habisi ngasai ke senat sepun yang hendak nganjon diri berubat ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU naka pukul 6 lemai itu tadi apa sekedar kanan dor di menua kita ya. Harap ke sama-sama nyaka penglikun kita impu perindik hari gayari ke bersebun jam ke dia tu. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawak Facebook YPM ngelatai ke peminta ke malam tu. Meriksa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Andrewson kau ya lagu lama aku subak jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tu. Angat amat di menua miri kau ya. Okey, lalu pihak muka Serianti dekat berperindang kau lagu hari Andrewson ngalai anda bersemaya ngambil nuan. Okey, lalu pihak muka Fiona Ina ke malam tu hari Taman Sri Jaya Sri Aman hanya dia dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Bajik Tuai lagu untuk kau ya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung betul bala kaban Facebook kau ya ngarap ke agi ingat kiam eh kau ya kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okey, lalu pihak muka jenis tulang ke malam tu dekat berperindang lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau jadi merindang pala kaban sigat ya aku ya sida Rasputin Kawung Andy Hassan Jackson Abid Edmund BJ Jetau Iman Sedau Kate Jason Apa Ima Jelai Brindan Hendri Kuyu Ichi Tum Wesley Amis David Bangsa Jimbun Brenda Delton Nyape Hel Pridi Daniel Anding Daniel Juan Buyuk Manggai Nikel Lang Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Tep Jingep Anhu Mam Owen Gracie Papa Stanley Ngau bala kaban ke buka yang ke malam tu. Lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu kemarau ku ya menua kami serta bersebun ku ya nyau ke Selampur menua kita di Sarawak tu ya angat ngau muka bersebun jam ke dia tu. Lalu pihak muka Nora Piling hari batu ni ya
Jadi dekat berperinang kau lagu hari tudi ku ya bersumpah masuk neraka. Lagu nuju serinti ngau nita sapit kandau ba seloi sebuti. Ngarap ke seduai di sini ngam ke malam tau ku ya. Lalu pihak maka Boniface IP hari selepin dekat berperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nandain Wan merindang Rengga Sengga Denis Lani James Sanyau Guru Besar Radin Jayan Tuan Rumah Higang Paimo Solomon Pagang Frenius Nuju Serat Serumah Pak Rumah Dangat Ulu Anak Tatau Bak Selepian Tengah Ngau di Bintulu Mirin Tulang Bakung Balaisan Bak Semuncan Ngau Mega Bala Kaban Ka Bukai Meh okay, lalu Nita Sapit Kandau Ke Malam Tau Hari Seloi Sebuti Dekat Berperindang Ngau Lagu Hari Jusfin Jalin Ubai Merindang Sida Sri Enti Maria B Ngau Menyadi Nora Piliang ngarap ke terperindang ku ya. Okey, nyak meh sekedar hari peminta hari peninga kita ke malam tu. Udah tu lagi aku nampung macam peminta ke buka ya. Itu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tu. Lagu hari Ricky Anderson, lagu lama aku sobat.

Jalur Milang atau ke Bandara Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpengaruh.

Okey, lagu ke Bisik Dipinta Bala Peningah kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama benda yang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi bak jam kedua lagi berkulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngelatai ke Siti Dua Gibson berdau kita mendiang ke Siti Lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Semalam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri nyedi ya ke berperinang oleh lagu Ari Tajuk Remawang Koya Anti Mehaku. Okay, lalu pihak Mekah kaban kita Gary Mead ke malam tu jadi ada ke berperinang dengan lagu Ari Anthony San. Sebarang lagu Ari Anthony San tu ya. Kena merindang di rempu dengan mereka merindang bala kaban meh ke mendiang ke YFM. Lalu pihak mereka Samuel Mudin malam tu cukup hangat di Sibu Jaya tu ku ya. Okay, nanti bisa awak lagi ku ya dekat berperinang dengan lagu Ari Steve Shigan lagi bisa pengerindu. Lagu kena merindang di rempu ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka Mary Nanta Ari Kapit ya dekat berperinang dengan lagu Ari Gwen Sanggup Aku merindang bala keempai tinduk ku ya. Lalu pihak mereka Valentino Paul Ari Batu Kawah Kucing dia dekat berperindang dengan lagu Ari Marilyn Billy Bersumpah Masuk Neraka. Okay, selamat malam ngakai Putra Borneo Ari Sibu ya. Yang dia dekat berperindang dengan lagu Ari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara. Merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Steller yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucam. Lalu menuju Puli Masing, Zilahani, Induk Kenawir, Syasha Manda, Eric Chang Denel, ngau kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan. Kak berperindah ngau lagu lama hari ini ya, Michael Jemat ku ya, pengerinduk di Lamun Sebun. Menuju bala kaban ngau bertunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Mentabai Pakan dekat berperindah dengan lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman dengan muka Inai Dasi ikut ya. Okay, hanya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka. 10 malam tu lagi, itu nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Raban biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lombok ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi ti majak ngerembai udah muka mayuh peluang ngagi Raban Nembiak dur nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi baka peminta retiru AI ngau cara ti betul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pak Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngakai Taman Negara Mulu inya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu ilak. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri ba Opis Premier Sarawak Dato' Grawat Kala mayaya ke Nemuai Merik Basa ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur merik peluang ngakai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang timri penguntung ngakai peranak menua tu. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bisik Kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu bau Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai gaulan tahun ke 150 pengawal ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sikurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bak kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih miat sematan serta kanan menua ke dipegai dun upar dekat ngau masuk pekit tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekit tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tipe pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengelandia paru pa sukan main bol. Sidak ke menang ilah dekat nerima prais RM9,700. Pekitnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping disadang dekat nutup pekitnya ilak. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

Okey, nak mudah ke lengka hari Dunilang, Siti Hari Lagu ke Mujur masuk angka renggat panel ACSJ ke 9. Mai jam kita 10.15 minit malam ya. Anda tahu pak jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Pak jam kedua tu lagi ngenatai ke peminta ke buka dari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya, kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai dengan sikup penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu. Ianya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, kita ke benung deriba abak rantu jalai jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ya, lebih lagi ke deriba abak jalai besar ya Pen Borneo. Angka benung mendiang ke YPM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi mada sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu. Kau yang dekat berperindang dengan lagu hari Tamedin. Sayau semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu kau ya. Pihak muka mami apa ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena muka merindang peninggal YPM. Pihak muka keliang temawai MC malam tu. Dekat berperindang dengan sebarang lagu meh kau ya. Nuju ke peninggal kempai tindu ya. Pihak muka Alexis David Biju hari betul. Malam tu kau ya dekat berperindang dengan lagu hari tajuk Remawang sanggup nganti. Tau ke lagu hari Wilson seleka padi. Ini merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Indro Bada, Ellie Spencer, Caroline Mint, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary, pihak muka nuju Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, ngau mayu haki kapan ke buka iku ya. Okay, lalu pihak muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang dengan lagu hari Fazil, lagu Lelengau. Baik samalam guys semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindun ID ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Igu Anthony. Nuju sida Dublin ke baca. Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stebi Seller, Mary Bun Martin, Peter Tingkau, ngau mega kaban ke buka ya. Lalu pihak mega Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ko ya nuju DJ. Pihak mega Ros Liao ke malam tu. Ke berperindang lagu Tai Orang, kena merindang bala sidas bili. Menantu Edi Miri Isan ya ba Bayan Ulu Nuju Sunti Hidok Kenawit Emilia Amy Richard Gina Landi ngau kaban ke bukai meh ko ya ke suah nuju pesan. Lalu pihak meka bulan pagari ke malam tu dekat berperindang lagu hari Tanah Berenyang Arisa merindang dirimpu bala kaban ngau bala kenala. Hanya muka peminta hari peninga kita ya ke malam tu. Okay, bisik peninga kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, habis rimai ngau bulan kebangsaan untuk peninga sama-sama meh kita anuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jago hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu rami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup renggat menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar ngau biniah Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Kehnya ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, hanya dia ke nyengok balah kaban kita ke bising natai ke peminta awak pemerintah malam kita ke malam tau. Semalam agai Jessica Itan hari bau dekat berperindang lagu Swilin Gau Nelson Nehru kuya nang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Lepia maka Lily Anthony malam tau dekat berperindang Gau lagu hari Winnie Albert bisik ganti Nuan. Lalu nuju didit-didit ke ya. Selamat hari pengada. Harap ke panjang umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tu. Hari pakan dekat berperindang dengan lagu Meredith B. Pesan Bujang Dara. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Isnin Ala. Jalai Pengerinduk Tua. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang malam tau dekat berperinang dengan lagu hari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Nun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Amanda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebiliak meh di menua aku ya. Okey, lalu pihak mega stemer Stevie Seleb ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Frankie Will Sulu Sapaku merindang orang ke ngelalam ke malam tu. Lina Bukis hari Kota Masai Johor dekat berperinang dengan lagu Rita Medin merindang Sida Dawa Tengguling nuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya sidak sebiliak di Johor ngau meka bala kaban kebukai. Noel Leon ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu hari penuah lagu Renjan merindang sidak sebiliak ngau semua staf PPD Selangau lebih akik ngai kaban darat ya Jonas Tulang Koya. Dan Salani ke malam tu hari Selepin Tengah dekat berperinang lagu hari Rosalina nuju Sida Rindi Tracy Angie Culat Oyen Boniface Wipi ngau bala kaban kabukaya. Okay, lalu pihak mega James Nguyen dekat berperinang lagu hari Masterpiece Menyadi nuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betung 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya dekat berperinang dengan lagu hari Gwen Sanggup Aku merindang Sida N. Desmond Mami Apa James Sanyau ini tinggi di betul ngau bala kaban ke bukai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninggal kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganuno ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingat nyaku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bagi gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Di masterpiece menyadik ko ya, merindang sida menyadik ambuk ya, ngau mega bala kaban ke bukai. Miri calo jo ke malam to. Minta tebah ke lagu Arigu Anthony ku ya, melikai pengerindu. Jadi lagu nucu sida Miri Ubun Martin, Grace Ara Alin, ngau mega bala kaban ya, ke bukai poli masing. Merisa malam pihak mega James Pengiran, minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence setakat pengidu, merindang sida Putra Purnio, jupas lagu Donny Lim, Stamos Indok Kenawit, Eric Chang Daniel, Alex Alberto, poli masing ngau mega kaban ke bukai. Bak dua mari semuncan, minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ku ya. Bibi F. Saduang dekat berperindang dengan lagu hari May Franklin Kunci Hati, merindang sida Carol Jack, Norin Duat, Shelly Rinti, Titi Rumah Sebajo, Martina Zita, Inia Banyuang, Lorna dengan muka kaban kabuka ya. Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Peminta ke malam tok ku yang nucu sida Sindoniti, Mary Ubun Martin, Cecilia Malung, Peter Tingkau, CMS Pred ngau ke bukai. Moses ke malam tok ari MJ MJC Kucing, minta tebah ke lagu Di Rantai Pengingat Manis hari Ramles Walter. Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu Aristella Philip. Pihak Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Nuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Remjana. Nuju bala ya di Bintulu Kucing ngau Mekah kaban ke bukai. Pihak Mekah Serini Cendan ke malam tu Ari Suang dekat berperindang dengan lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, hanya sekedar Ari peminta bala peningah kita ke malam tu. Hanya di pukul 11 malam tu lagi kita ningah ke program Galeri Artis. Atau Siti Mekah lagu ke bisik dipilih peningah kita ya. Ari Fazil Lelengau.

Okey, sanggup aku hari Gwen. Megak lagu ke BC dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua okay, peminta berdau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Igu Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta hari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu hari

Kitab dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sekulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam. Okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony. Anggau lagu kediri nama Dara Seratu. Harap kita dah perinang dengar ke lagu kebaru dah dimayan aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai nyawa aku dalam program Geleratis kita bisi Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau Igo Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam, adik.
0: Selamat malam, adik. Nama Ritan, Wan.
1: Maka kemalam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, merik terima kasih dengan tu, Igu, Madik, ne, laban boleh merik awak, Nuan, tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Igu.
1: Ya,
0: nak dengan cakap. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu, tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak, Madik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tu mai bala peninya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igu Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igu. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari sama malam dulu ngagai bala peninga gua FM kita di ya ke bisi mendiang ke ranau tu ke malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku Temuti Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Nyak kengau Igu Anthony dah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena mas singkat.
0: Oh. Nuan tu asal ini tu Made Igu?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak ke buah lagu. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya, cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu Igu tu orang Seratu aku kan.
1: Betul kan. Ya, betul kan.
0: Dia tu nuan segi dia bahasa Seratu dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hau jauh.
0: Oh, pia aku mai ku bahasa Seratu dia nemu nya
1: Berjohor dia. Ya, Berjohor dia.
0: Lama dah dia Berjohor dia.
1: Apa yang dalam kadang tentu tadi meh.
0: Apa ya gawat baju hormatnya neh.
1: Ya gawat itu.
0: Okay, okay. Igu Anthony menyikir ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Igu. Apa ya neh. Saya ku untuk salah. Kalah dengan nama Trinity nya saya ku neh madik.
1: Oh ya, kalah. Album kompilasi aku ngau gedempel coba.
0: Oh ya, ngena nama Trinity, ada tu nuan bukan ngagai Igu Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadi nyak meh. Temui aku kemalam tu dinya dalam program Galeri Artis Igu Anthony. Tentu kita ngelala Igu Anthony tu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya. Dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu. Gelau ke
0: dulu. Boleh kan kau madik ni madik? Nak mana yang santai?
1: Madik. Ya, kena tengah malam.
0: Betul. Madik tahu ni kena nyebut Igu. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kena ngapun randau tu ke malam tu tu Igu. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga pada pedingnya pejalai penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam kau lagu tu meh yang kena remit kini minta doan nusi kena meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kena tu Made minta doan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengok lagu tu nah segi remit
0: mana
1: remit udah nyebes kulau jadi aku aktif pengawal bertebah ke perengkau music ngau band lah.
0: Oh, reti nak
1: nuan tu.
0: Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landi yang megah pemain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Oh, ni bagi perangkat muzik kereta mu nuan, Mayuah? Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayuah, Mayuah,
0: Madi. Oh, nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu maga pandai ingkan dok kini.
0: Engkau dari Puli ane mana?
1: Ya, senang rendah hati dari Puli. Yang kau ngurau dok temu
0: mana? Oh, nuan mada kediri tadi nang rimit segeri indu bab ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Kira ke tahu disebut kita umas ya penglama ngene.
1: Ya, lama diri
0: ku
1: dah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubahan nuan gingan nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity ku.
0: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti
0: Nyaja. Siti Nyaja. Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam pengobatan.
1: Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya berarti direk ke kutun. Tu bisa ke buah.
1: Ya, laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang lalu.
0: Oh. Banyak ke bono nukar tadi?
1: Oh, banyak ke bono nukar.
0: Oh, piane. Oh. Nah, aga terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah Subane?
1: Oh, tahu gak terpikir.
0: Oh, yang kena Trinity-nya agak Subane. Dia tahu yang kena Ego Anthony. Oh. Oke. Oh, jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah di record nuan nakak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat nuan
1: Bak Golden Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya bisi dalam 2-3 itik bekerja lah
0: 2-3 itik neh
1: udah nyat tahun 2000 serinya tahun 2020 lah habis si ngawak ke siti album solo KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detail lagu. Ya aku bisa darah serah tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Oh, dalam album.
0: Oh.
1: Lagi ngana CD semua.
0: Lagi ngana CD. Oh, sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya, betul.
0: Oh. Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyang nak
1: single
0: aja. Okey, Made Ego. Lagi tu berana baru. Aku ke mai balam dengar tu dengar lagu Rin Nuan tu. Pemuas aku ngiga lagu Nuan Bak Sistem kami ketemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku ketemu ke lagu kati kata jo lagu tu Labu Rendam
1: Kuat Kerapa.
0: Kuat Kerapa tu. Ah, ni maya tahun rekod tu ba album ni tu?
1: Album ikat keluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne. Okey, tuan ingat lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita ingat ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus ingat ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ni aku bawa studio jam kedai tu. Nanti bawa resepun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, madik Nuan madah tadi Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landik. Nebah peringkat muzik tu ni bakat sudah drum, gitar, nyokat semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwon lagu ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madik.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta dong cerita mimet ni bagi lagu kedegagak non pu, kedegagak non kurang madik.
1: Bisa lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Oh, ya betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya begini?
1: Oh, leka ngau tion sekali.
0: Tion sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku tadi siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Tu lagu labuk rendam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak?
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada?
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna. Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat banyak ne?
1: Ya betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya kenuan tu nyak meh. Nemu magang meh madik. Nemu lagu. Nemu agak music, nemu dapat pengkat music, nemu agak laka lagu. Jadi nuan tu mega. Aku meda ba YouTube tu madik. Nuan tu bisi nama tu studio nuan tu IA Sound Studio tu madik.
1: Ya, aku mpu.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Indi, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira-kira sudah ya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyame laban Nuan cuma dah lagu Vinwell tu lagu dekat Nuan. Ada tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai baru ninya meh ninya lagu leka lagu ngotiwan kira-kira Igu Anthony. Ya, jadi lagi kenal bekau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di mana? Minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya mana?
0: Apa?
1: Maya nya kita benuang nya mana? Covid
0: aja. Bau ujung Covid nya ne?
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu, banyak. Hop ya, okay. Jadinya ameh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekenanya tang lagu aku nemu lagu ke pemandu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu madi. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu ni madi.
1: Tentu
0: ya ke genre aku. Nanti ke
1: lagu
0: rancak jauh
1: mana ya.
0: Lagu
1: rancak. Ke lagu Meliga itu. Bisi cerita ya
0: banyak. Bisi cerita.
1: Bagi mai ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku bisi mendak ba YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne. Yang pun official music video tu. Dia benda aku rito tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on ba YouTube tu dah mangai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Madik meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Madik.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nya view nya ke lalu bisi niki.
0: Yang kayak keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Udah kayak dipesan buat belah radio.
0: Yang iga ni. Siapa ambil lagu tu ke sudah ya? Iga buat belah YouTube, dengar buat radio, kenapa puas ya? Okey, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi lagu tu siapa ngagak madik don pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita ngagak ya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang madik nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tangga kanuan nuan pun usi meh nama jalan cerita meligai pengrindu tu ngambil ke balap ninya nemu meh nama jalan cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita. Lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi special. Nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun eh.
1: Tahu ya.
0: Video nuan pun eh dia ne.
1: Ya.
0: Nyak meh, apa yang kau nak nyangka rezeki menyana mana dek?
1: Ya, rezeki menyana. Kerja kau ungkup dari pun aja menyana tenitia.
0: Nak tanyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya made. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tani melegai pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan made. Lebih nak mendengar ke radio. Semadi dia maya malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Nyaman tak? Nak perasaan gua rasa mesti minta lagunya.
0: Yang papa aku tentu dan perasaan meda viewer ya bak YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Meda notification. Nama tu mayu mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Nyami mesti punya kerana tadi rezeki mana ne?
1: Ya.
0: Okay, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dulu main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan mana ne madek?
1: Kira punya, kena nucap cerita.
0: Okey, ayah. Jadi, lagi itu berano baru madik. Aku kemai balap dengar tu. Ninya lagu kedigagak nuan tadi punya kenuan. Lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya. Minta nuan madik dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu madik.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu madik.
0: Dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul lu dah nganyuah ke lagu tu. Ngam aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama maunya aku tadi mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti nih. Lagi itu beranda baru. Kita nyanyi ke dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru pedih lagi ingat. Venuel itu mungkin siku Ari penyanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama deh, okey. Kita nyanyi ke dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu dari Venuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut kemana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya,
0: okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu Made. Baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya. Baka nuan tu Made, siapa idola nuan tu ke penanyi dikerinduk ke nuan nak ngiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerinduk ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke di Kerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemerik peransan wan agik meh jadi penangi tu ni mana dek?
1: Ya betul
0: mana. Nanti benda luar antara bangsa bisik kini mana dek?
1: Antara bangsanya
0: Nadai mana dek? Nadai ni. Kira support lokal ni.
1: Support lokal.
0: Jadi tu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu mana dek? Ngagai nuan Merik Jakob terima kasih yang agak sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu Madi jadi ngoplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya kedua ninya keranda tu apakah ke penonton jadi ngawa tu minta nuan Merik Jakob ngai sidak ya meh Jakob terima kasih kini ngai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau mendak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh okey Madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu keseluruhan minta lagu Meligai Pengrindu tu ba YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nya ke outro dipinta sedak. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah engkau tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas tinggi lagi
1: banyak.
0: Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan aku lagu-lagu Datuk Pansama Nyukua. Mana mana?
1: Ya, kena kenyawa mana? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana?
0: Nak kah kreator mana? Ada bisa tanya kang lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tuh, lagu Meligai Pengrindu tu pan nya mentali.
0: Kira kaki baru kenya ne.
1: Kira kaki baru nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Nya meh bunyi kena tadi laban randa tu apa pun tadi no madah ke genre no lagu ranca. Sekali tu no masuk ke lagu renta ayo lundai nya. Melak di top geneng.
1: Ya, nyama kita
0: ini nyangka lagu. Oh, konoan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyi tau ga dikerinduk korang, ne?
1: Ya, nyama.
0: Okay, out. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dakak follow nuan, laban sentuh sedakan nemu update dari nuan berita pemodoh baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngaji bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mereka hanya High A Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
0: Nya ba YouTube ke ni?
1: Untuk
0: ba Facebook.
1: Facebook awal.
0: Oh bisa ni.
1: Untuk personal tu nama aku nya ya. Igu Antoni.
0: Laban aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan tu sudah bisa minta tu melegi apa ni. Oleh add nama dia ada masalah ni. Nah, ada
1: masalah.
0: Okey, jadi nya meh kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia sedak kerindu bab mau belagu tu madek yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sidak ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sidak tu madek
1: ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu macam madek lepas itu kita nyamai
0: yeah.
1: Belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu. Tak bakal subuh-subuh tu pedis. Kau ngeluarkan lagu. Dia tu. Tak kemainya main banyak
0: tadi. Oh, betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti subuh mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu. Single. Siti
1: lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayu ane, Made.
1: Ya, ya Made. Yeah. Dah pakai VCD subuh.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke Siti single bayar tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subuh ngode tu ni Made.
1: Ya, nyampe Made.
0: Jadi laban nuan kenyebutnya minta nuan katanya penemu nuan ni Made. Begini nuan medak kita impu industri muzik Iban kita di mana yang subak ngode tu Made minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi mari nyam dari segi genre lagu kita ni boleh nitih ke genre lagu orang di sekat dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne
1: subak dini bisi menyi ketuk lagu jatuhnya bisi magang mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita
0: itu kita pun makin kreatif nunda ngorang
1: ya betul.
0: Betul. Hari perlengkapan udah mayo tanya canggih ya
1: dikenal. Malah tidak ke Erasmus Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia
0: megal. Betul, betul. Okey, kira kenya penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita Iban itu. Nah, Made.
1: Ya, betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata tengah ke lagu gawai tu. Nama dia ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu di gaga. One day sekolah.
0: Ya. Apa ni? Okey. Okey Made. Tu ada ingat ke lagu tu lu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sabar lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nak.
1: Ya, aku
0: terima kasih. Nanti okey, Madi. Aku bisa terpedak, Ba, nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngaji balap dengar tu, nyangka bisnis sekadarnya badan nemu pasalnya. Udah tu, sidak ngau challenge tu mungkin. Minta tuan nusi pasalnya tu, Madik.
1: Lemak, kena mulai ingat.
0: Baik ya, nyuka diingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya bahawa media sosial kita. Untuk mereka perindu challenge-nya, ianya aku ngambil dari TikTok mari.
0: Oh, buat TikTok. Oh. Berkeninya sidak ya belagu lagu Meligai Perindu tu berkeni?
1: Ika paling di kini hanya buat. Aku ngambil ika gambar sidak ika video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lebih banyak aku bedak sidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Okay. Ini nak ke dia tu sambut ya demanda mesti pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post sudah ke ngelamat tu punya mana bisi. 30,000 ke jam kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan made sampai ke maya tu made.
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Mari. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Hanya kan bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Malapinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kan, Madi?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya, aku ingat like paling mayuh lah,
0: Madi. Like paling mayuh. Tapi ini kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira
0: daripada aku

0: Untuk challenge lepas lagunya benong on top dia tu ni. Okey, madai nyadi nyadi rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu nyadi kira ke meri awak ngenuan tu meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh ngagai kita sebili ya kini ke mayu nyukung mau nuan pengok belagu pembegak lagi nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi kaya bala nuan pun follower bala peminat nuan meh kaya selalu nyukur nuan kaya seminat lagu Malaysia Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai semua hasil ayah ok madik
1: ngagai peluang tau aku meri saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu subak ok tidak kebaru ngalah aku ngarap kita dah ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama.
0: Ya yeah, betul.
1: Enggaknya ngagai kemis bilia. Mm-hmm. Dia tu nya bisi duit bilia ke mana ya?
0: Betul, ah betul.
1: Apa yang naik aku? Malam tu aku.
0: Betul, ne.
1: Tapi aku benda lagi dengan kira dia sudah.
0: Abu tu dengan
1: ne. Seratus ada dia nak.
0: Adi seratus.
1: Pihak terima kasih ya. Ngagai sudah ke bisi wish birthday ku cerita mari.
0: Sari tu birthday nuan.
1: Ya.
0: Oh pian ne. Oh pian, happy birthday made.
1: Ah, sama-sama.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Malaysia Perindu tu makin tenyam memang makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo meneh ngau lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilah meneh.
1: Ya. Semoga saya terima kasih ngai. Bini aku juga mati.
0: Oh.
1: Lepas main nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Mereka pengerinduk tu tadi mana? Nyokir orang nyokong aku bawa lagu mereka pengerinduk tu tadi.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi bukan guys semua bala peminat, bala peninggal. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Yeah. Agai lagu mereka pengerinduk tu. Ngarap kau lihat. Lebih sedikit tikas ke. Tinggit gara itu.
0: Betul.
1: Ini mesti peluang lah. Ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau dipekit SSJ ni.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya? Nak merhati ke aku, Mati?
1: Bedau.
0: Bedau. Ngerai
1: kena berhati-hati
0: kau. Ilak meh ni. Ilak. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay, ya, jadi Made, anda rasa itu hanya rata bab mengujuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih Made. Laban nulis ngelimpang diri tajak panjang jauh malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching oleh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketengahnya. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke penuh itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, ngat telepon tu. Boleh agak mimik, Made, boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain peraca.
1: Adinya kita sama monyet ya live mo dalam recording nah. Nanti yang original punya. Ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Terima kasih
0: Mega Bandai, Mega WFM. Terima kasih Bandai Milia. Aku bersimpan itu mah program Galeri Artis Muka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala peningnya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, okay? Selamat malam semua.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngirik semangat patriotik.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka rundia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, ngadai meguna. Sigat tak ke bajir bukan dikatipan kita, nanti hati nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Hai, aku Erin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Pemujul keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bala kita duel dia ke benua posing maut bersenia-senia ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Dengar Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagi. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya brisk walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi hari ketiga kita ke Sarito, hari ke-12 kita sudah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterubah tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya di hati nuk malam kita udah di timang kami dia sejena agi ya segulai sejalai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngai sidak ya kegawa siap malam mana jadi gak ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya kesesikian pananda ngetuah merindang kita semua lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi me kami feel malam tang bahwa pengerak pagi dia agreement kita nyawa berbali wai sebenau mano engku kuak dia kami dibagi bantu tadi dulu engku kuak ngerak kita bapagi area 3 atau ngarap ke kenyap kita di malam manah me lalu dani ngau isi ia kerja okey bakal selama moga ba awak pengerak pagi YFM kami mai kita bersampi dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alain luar kita itu tadi minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawak ia kedeka dia kerja kita ba semanjai hari itu ngarap kena nadeu tai ia ke nanggul okey nyadi ke pagi itu aram kita ya sama dia jenuh na lama belok kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Methodist ba sampi pagi Hawaii FM pagi hari 3 kita ke pagi tu.
2: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pederi Lawi dari Gereja Metodis Iban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca Bab Kudus dambe dari Surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ke ayat 2. Munyito ya ada baca. Nya alai bala menyadik tegal mayu penyinu Allah Ta'ala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah ke dirimpu nyadi ke piring ti hidup ngagai Allah Ta'ala. Ti tuci lalu ti dikerindu kaya Allah Ta'ala. Tok menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia to tang awak kalah Ta'ala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Ta'ala. Nemu utai ti maneh ti dikerindu kaya serta ti pemadu kena. Tok jaku Tuhan. Lebuh Paul ngajal nerang ke Jaku Allah Ta'ala. Paul selalu ngena Jaku menyadik dikena ngepun ke Jaku ya. Baka kita kisar itu selalu ngena Jaku Shalom. Roma bagi 10 ayat 1 ko Paul. Bala menyadik aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesidak ngagai Allah Ta'ala. Ba ayat kita baca kita datas tadi, Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh diri empu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, tauka dibunuh, tang reti tiko Paul ditu tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runing penghidup ngaute bukai kepatut disaup serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerindu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Kang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai tegal kita empu ti hidup. Tang jaku penghidup dikena dito samarti Baroma 6 ayat 11 ti nyebut munyito. Bakanya mega kita berunding ke diri empu mati ke dosa tang hidup ke Allah Ta'ala besaum ngau Jesus Kristus. Pemerik kehidup kopol ianya nyerah diri, nempuh penghidup kebaru, ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Ta'ala, diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Ta'ala. Roma 14 ayat 18, lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya, dekat dikerinduk kalah Ta'ala lalu dipuji mensia. Kebenal, orang Kristian nak patut teruna-runa ngelak ke penghidup sidak ditentu ke oleh penekak dunia tu ajak. Kedua, ayat 2, ananitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jaik magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngadat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah Ta'ala ngubah runding, ngau ati kita ngau cukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 kopol, Allah Ta'ala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak bakal tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Ta'ala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemaduk badas, Injil Mark 12 ayat 30-31, dat rindu ke Tuhan ti Allah Ta'ala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengambil pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48, ko Jesus kita nak tau nak badas, bakal pemadas apai kita ti di serga. Paul dekat kakitai meridirik, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu pol mega madah ananitih kada dunya tangawak kalah talampu ngubah hati ngerundiang kita ngau badas sampai kita. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami ke di serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeriang ngepengerai ke baru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu keninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu nginang tinggi tajapan di pangkal ke kudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Menyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau keburu layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buru menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari ilau. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisa nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kitai semua.

0: balain tan payuang dani agi dani umbahnya ana terunda ngawa matanya aku lagu hari Kelipan Man pagi tu intan payung aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dari pasari pukul 6 pagi agi lalu ke peringat kita di mendiang ke YFM Club lagi dia tu kami ulah di dengar kita baru ba channel Astro 871 lalu terima kasih lawan udah ngaliah ke channel TV kita ke channel radio ngena Astro ke pagi tu okey jadi pagi tu mak kita berkenang ke Mbak Ikas pengamah gaya angin kita ya kemari nak ke jam 8 malam lalu ni tiap ke infografik TBC di pandang ke Mbak Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu serian ngerikut ke pengamah angin ya kemaruk tinggi kemari ianya 188 lalu pihak moga ditangkan kenggawa menua Semerhan ting rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169 Kuching 167 Bintulu 158 Serikai 157 Seremban 156 Sibu 155 Mukah 154 Semelajau 154 Ngau Pia Mega Miri 133 lalu ikas yang kena sebut ke tadi ianya ikas yang ke cukup nak manah ke pengerai lalu di Kapit ikut ke ikas pengamah angin 78 ngau limbang 75 lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya lalu berkenang ke bak bandar raya Miriti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak mana ngagai pengerai kemarin ni tiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar baca tadi nang ya nak gerai lalu ni tiah ke berikut bak website resmi MES Malaysia madah ke Miria mega udah bersebun bak berapa iti kandang dul lalu pikas pengat agai hari di record ke hari 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak Muga Berdaya Malaysia ke pihak Muga jadi kaban Parlimen bagi menom Miria Ciu Cun Man ba menerang berita yang lala mensia mayuh ngambi ke berjaga-jaga kelebih lagi ba bala nembiak ngopi Muga orang tuai ya ke bisi penanggul ba pengerai kelebih lagi biar kemusip yakin isak berkenyak meh laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke mensia maiwah kurang kaki ngatur pengawak ba luar rumah lalu ba pelasar ke FIMS Jabatan Alam Sekitar kalai ba baca FU kena entu mana tiap ke penerang hari pengurusan pencenaan negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia ke di pelabur ke berpun hari pengawak tiap bertunu di Kalimantan Indonesia lalu ngujung ke di Bahi angin monsun barat daya nuju Sarawak lalu tu tadi naya udah ngacau 12 perlihat luar di Sarawak ngagai luar ikas pengamah angin ya ke nak manah ke pengerai berkah hari 6 luar tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian luar ya ke naya nak manah ke pengerai ianya tadi Serian Semerhan Kuching Bintulu Semelajau Muka Sibu Serikai Seri Aman Johan Setia lalu baru-baru tu yang tadi Mbak Miri nyengkau Mbak Bandar Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya mensia maiwah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal anda ngaga ba luar rumah. Lalu maiwah lagi ngirup air amat lalu berkena ke sengkabuang mua lubuh maya ba luar. Lalu cium madah ke sidak ya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya ke musim kawal ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadedian. Lalu adi perhati kemuka mayuh bala netizen nyau berengkah membuat nama KKM tu bakal ada gagak dan nama nganan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar lalu berkenang ke ba selentang dur nutup sekolah ngau pia mega nutup upia-upia seperintah tu tadi lapan agi nakak dia tu ikas pengamah angin kita yang berdau dah tiba ikas ya ke betul-betul tahu mengemudi kita ini benar tebak ikas 200 jadi nyak kebuah sekolah agi bisi dibuka lawan mesti sudah dikeluar ke nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita datai bak 200 dia nur sekolah lebih lagi bahkan dah menonya nangnya tahu di hatu tu udah kerja tu berdau gak ngerekod data iba ikas 200 nya anang kalau kak ya, kerja jemput amat kita itu tadi irau untang munyi ku kita agi uliah di laban kita laban munya tadi anang mimi utai lalu kak pemisi mimi utai lalu kak pemisi bakih bakih oke okay. Jadi udah tu lagi kamu dekang datai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM iban ngopi enggak nomor WhatsApp kontintang sebelumnya lagi terus kita gergas ke mata bak pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro ya ke dia bayi Roslina selamat malam
1: ni suka nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati kak suah ku baca ber radio
2: oh nemu ku laban ku sebenarnya bising anjung
1: bak madah kaku meh
2: au oh, beketuk pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati ngetas ulit ndur nyenggai tau ke ngetas ulit orang kemati tau ke diketas ulit ngau kemaya nganjung orang kemati ngemunan?
1: Oh bekenya bah bekeni ku kan nganjung ya udah nyok lagi ngenak fake ya kak?
2: Ih nada lagi ngenak fake dia tu tidak ngasuh nganjung ngenak email aja send aja ngaga email yfmiban@gmail.com ngemunan? YFMiban@gmail.com

tadi ke pesan dikirim peningat terubah tu pesan pemati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indai ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijah tamin dijah muka pemga bala ke dia batang dijah buria entabai jikang jalai ke jadi julau sigus bawah pemga bala ke dia bintulu batulapan jalai bintulu sibu sungai aram balengian kuah ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini niang ekstrema ujit tau ke ni amba. Udah nadaya kemari hari 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau. Deka dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8. Kebelayan ke dipesan dipita datai sampal no ngesah penusah rebatau lalu kan musih lagi. Tak bertanya ngegaya bidah anak ujit bernombor 03-248-19-04 tau ke ngegai munah nyanya bernombor 03-817-2326 nando baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke naibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak. Udah nadaya kemari area 2, 11 hari bulan 8. Lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke nyatari bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak. Tau dekak dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam bertiga. 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 13 hari bulan 8.

dan kita akan nemu si lagi bekawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai pidah anak ujian tempuh bernombor 013-248-1904 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 013-817-2326. Lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikiru memikal anak bungkuang jadi ia pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit ngabala ke diau barumah ujang rantau lugai Sungai Gemah rumah Jimmy kerangan sibau Sungai Gemah rumah Magala lubuk tanyo Sungai Gemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau bandanga niru Sungai Gemah ngakabam belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenalah di harintai ke ditu jadi pesan medah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kenal 8 hari bulan 8 tu tadi pas kita sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3-12 hari bulan 8 lalu deka di Senggai Balam Maiwah kena malam pagila hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bintang sampal dah tengesah penusah rabatun anda baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkuang pagi tu pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian dan adai bahas kita sedang setanggur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua sari tu hari 3 12 hari 8 lalu ke di Senggai Bala Maiwah malam pegila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah. Lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirim Anthony Anacum tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benang tebat kucuah merutih begiang Setapang Niah Bunu Penurian Majang Kebelayan Kelebagi Anggota PGA Batalion 23 Kem Temuduk Sereman Gau Pihak Mega Ngagai Bala Rumah Ya Ke Sama Semakai Maya Rabat Setau Orang Yati Ngelala Tera Anak Nadiang Tau Ke Dua Beli Nama Dami Tau Ke Indai Michelle Jadi pesan tu tadi Madah Ke Tera Anak Nadiang Tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indai Michelle udah Nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tera anak Nadiang niang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Indai Michelle tahu dekau dintu balam mayuh malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan kita datai ngesah perusahaan batu ngagai rumah Jensen nyangau pematuh betuang lalu baru si pesan ke dikirum Anthony anak cum tau ke apa ya dami ya ke pagi tu nyadi pesan merahkan nak ya yang nyatera anak Nadiang tera anak Nadiang tau ke dami tau ke Indai Michelle udah Nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tera anak Nadiang niang tera anak Nadiang tahu ke dami tau ke Indai Michelle tu dekat dintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tahu ke ngelala dipecah datang ngesah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ia ke 4 pagi tu siti mega pesan pemati ke dikirum gurang anak ayus jadi pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak mega Bala kabar belayan ke diaba serian ilik begang gawa nuju bala ke diaba
da buak puak nang buai melanjan spa nang ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nang ban dua barumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngemerdang lumut bala kedia ba sutung lama belengian muka kamulayan kedia di belah kucing sibu miri bintulu ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu ti ngelala ayes anak Adam. Jadi pesan madah ke ayes anak Adam, ayes anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang ayes anak Adam, niang ayes anak Adam tu deka di intu balamayuh baru mah cun di jungan pasa kena malam atau lagi malam ketiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pegilak pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai babangai sepawah kebelayan ia ke pesan terdatai lalu tikan musili lagi tau tanya ngegai gurang ba nombor kusuang 19338649 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikiru megurang anak ayas ke pagi tu pesan mereka payah yangnya ayas anak Adam, ayas anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayas anak Adam, niang ayas anak Adam dekat dintu balamayu barumah cundi ya juga pasak nanga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebab ke di anjung pagilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kita akan nemu silik lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai gorang tumpu menombor 019-3386-490 lalu pesan kita ya kelima pesan ke dikirim tuai rumah sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemegah bala ke dia baluban ulu buyuang tisa temelan pemegah bala ke dia ba melayu wili batu besar ya sungai semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kebablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala muni anak nanang ngedia pesan tu tadi madah ke muni anak nanang, muni anak nanang tau ke piri udah nadai 10 hari bulan 8 ni hari 1 tu tadi lalu niang muni anak nanang, niang muni anak nanang tau ke piri tau ke indai Lucy tau deka lintau balamayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya ke pesan terdatai gesah penusah rabatu ngagaya rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagaya Lucy penombor 011-1403-1366 tahu ngagaya Sika penombor 011-2999-3343 tahu ke ngagaya Brenda penombor 019-8493-293 nanu baru pesan pemati ke dikirum tuai rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke muni anak nanang, muni anak nanang tahu kenyatari piri, tahu kenyatari indaya Lucy udah nadai kena hari 1 tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang muni anak nanang, niang muni anak nanang tahu ke piri, tahu ke indaya Lucy tu dekat dintu balamayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pergilak pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke depesan di mencari tayi ngesah hapnusah rabatu ngagai rumah sambau nangan tulang lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Lucy bernombor kusuang 11-1403-1366 tau ke ngagai Sika bernombor kusuang 11-2999-3343 tau ke ngagai Brenda bernombor kusuang 11-8493-293 lalu pesan ke situ steam ke pesan pemati ke dikirum peningau kita ianya tadi datai Arya Matthew Guang anak dato jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bah sungai rusak sungai pawah simpang koko pemegak balaba sungai emas bintulu ulu ngawili kebelayan ke dia bah sungai kawan baru garu empat buah rumah surdit bi Berayang, Engkabang, Nyabur, Batang, Kerubung, Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Balau Baju Lupang, Atas, Simpang, Sebawah, Kelebihan Gai Deci,
bala kedia barumah luyang sungai Pamak Serikai, rumah keliah minus sejakar, rumah sibar lubuk lembah, rumah padang Bukit Mas, bala barumah liduan belawai, rumah stiban dabai, rumah layang nangai ibus, cabai atas, rumah sati kop ibus, rumah dana kop ibus, ngau pia muga ia kenalah di rintai ke nama ditu. Jadi ia pesan tu madah ke mbuh anak alang, mbuh anak alang tau ke bini yang dato, dua beli nama manan anak mujah, udah nadai kemari 11 hari 8, lalu niang mbuh anak alang, niang mbuh anak alang tau ke bini yang dato, dua beli nama manan anak mujah tau. Deka dintu bala maiwah malam pegilau malam rimpat 13 hari 8, sebelah kedi anjung kena pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8. Kabar belayan ya ke dipesan dipecah data yang sah penusah rabatu ngegai rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu, lalu kat nemu sili lagi kita tak bertanya ngegai dua awah bak nombor kusung 11 299 55575, tau ke ngegai yud bak nombor kusung 11 2483 6392. Nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Meteo Guang anak dato ke pagi tu, jadi pesan merakin daya ianya embuh anak alang, embuh anak alang tau ke bini yang dato, tau ke dua balik nama manan anak mujah, udah nadai kena 11 hari 8, ianya kemari lalu niang embuh anak alang, niang embuh anak alang tau ke bini yang dato, dua balik nama manan anak mujah tu. Deka di intu bala maiwah kena lemai apabila lemai hari 4 13 hari bulan 8, sebedau ke di anjung pagi hari 5 tulah 14 hari bulan 8. Kabar belayan ke depesan di mencari tai ngesah penusar batu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu, lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor kusung 11 299 55575, tahu ke ngagai yud bernombor kusung 11 2483 6392. Pesan ya ketujuh, pesan ngata sulit ke dikirum Josephine Dujuang tau kapa ya jeluak. Jadi ya pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah, batang bawah dijiah tamian, batang muka nangga buah hulu muka nangga duat sungai uang pia mengga bala ke dia ba nangga lebay, batang kena uyat, batang uyak tajam uyak ngga kabelayan ke dia batu lapan bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau ngga pia mengga kabelayan ke dia ba jalai ulu dijiah selangau ngga kabelayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini keluar kali atur baru semen ulu dijiah selangau kena 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ilok. Lalu kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu. Okey, jadi hingga kita ke nemu sila lagi tahu terus bertanya ngegai Josephine tau ke ini jelua bernombor kusung 11 2993 3777 kusung, tau ngegai Runai bernombor kusung 11 1986 2611, tau ngegai Nyaluang tau kapai Nyai bernombor kusung 13961 1210 kusung. Nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dataria Josephine Dujuang tau ke indai jelua ke pagi tu, jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit lalu berantu ke niang indai ya niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru mas Simon Ulu di Jaslangau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila. Okey, jadi ya kaban belayan ke dipesan minta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sili lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernombor kusung 11 2993 3777 kusung, tau ke ngegai Runai bernombor kusung 11 1986 2611, tau ke ngenyaluang tau kapai Nyai bernombor kusung 13 96 112 1 kusung. Kelapan, pesan ngetas uliat ke di kirum
Agnes Anak Kemarau pagi tu tau ke inai manda ngarih dah sepili jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian na julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu dobo rumah bayan ulu sungai asam ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawak atas sulit lalu ngamin sebalu ke ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau ke apai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari 8 jam 7 lemai baru mah angin 14 jalan selangga muka tau ke rumah garit ke dulu subah nana baru isi pesan ke dikirim Agnes Anak Marau atau ke inai manda ke pagi tu ngari das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke ni yang apa ya yang ni yang kemarau anak iluak ni yang kemarau anak iluak atau ke apa ya biti dekat diatur kena hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah garit ya ke dulu subah lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang ke nuju kabelayan ke diau ba rumah klimen menap batu suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpul ke kabelayan ke diau ba rumah kalua mas ngayan rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyakai kenawit rumah pagau rantau sukat ruban kedua ruban bala kedia barayah ulu julau rantau ugi yang rumah juratan gangga rumah janti yang lemujan pakan rumah Michael calak kenawit rumah John Simbau sungai Simbau rumah nuang kapit rumah Ili Sebabu ngopimga bala ya kedia ba rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Rumah Biluang Sungai Engkakit, Bala Kedia Barumah Shelly Wong Nanga Engkatit, Rumah Untat Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau, Ngepengga Bala Kedia Bak Ulu Lijau, Manap Tanah Rumah Jonah Nanga Mbuau, Rumah Semester Penau Nanga Suang, Rumah Ramba Bak Bukit Awap Sibu Ngau Piak Megak, Kepabelayan kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang niang rimbo anak juriang. Niang rimbo anak juriang. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14, hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di ketas senyap pagi hari 6. 15 hari bulan 8 lalu malam hari 6 15 hari bulan 8 terus diaturnya pengawal jadi ke Lubuang lalu berendau ke Antabalu okey jadi kebablayan ia ke ngelala atau ke pesan sudah datai ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba TST Pinder Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit out sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy anak Jelani bernombor kusung 13572 93 57 dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang ke niang rimbau anak juriang niang rimbau anak juriang dekat diatur kalau kena hari 5 tu ilak ianya 14 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 15 hari 8 lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu pagi hari Siti pagi hari Minggu nganyung bungai ke pendamah Nirvana Sibu okey jadi bala ya ke pesan jangan tanya ngulu pengawal tu ya ke diatur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit ke Subak lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13572 93 57 lalu pesan ya ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi wifi kita pagi tu inya pesan ngetas uliat lalu amuain terbalu kedatai Ari Ali anak adi yang ngari sedas pilih yang dipesan tu nuju bala ke dia ba pulau duduang pak senibuang durian suang pemegah bala ke dia ba penasu Rian Lusing Banyu ngopi megah bala ke dia ba rumah jana batu matup julau skuau ngawi ya kenalah
di rintai ke ditu tinggalan yang adi yang anak entai tau ke apa ali pesan mereka pengawal ngetas ulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas antabalu. Kabar belayan ke di pesan diminta sampal datai nguluk pengawal tu ia dekat diatur ba rumah menikah giri sungai sepau jalai setabau lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ali anak adil bernumber kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban anak adil ban nombor 0149719334 nando baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetah ulit ke niang adil anak entai niang adil anak entai tau ke apai ali deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ketas ulit deka ditangkan pengawal ngupas entebalu lalu kabar belayan ke dipesan pihak datai ngulu pengawal tu ia kedeka diatur ba rumah menikah giri sungai sepau jalai setabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai ali anak adiang bernumber kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban anak adiang bernumber kusung 11497193334 jadi nyaka kami ngeratai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau ti jawa. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau ti jawa, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kitai nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jat di bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransik, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopangan diri, megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi, anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak, nadai hari ngebetulkan anak, salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati yang tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinyadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi rewind.
6: Nikmat sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar kan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
7: Ya.
6: Tapi selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
7: Periuk karan.
6: Periuk karan.
7: Oh, ngedeh tu.
6: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas pikir itu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
7: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil melua baik melua
6: kelima. Banyak maya kita kengitu bersih jani deh. Baik penai. Nampaknya kurang nyemulih jani. Sini kita keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumba orang kependampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
7: Kembali ke pasal lagu.
6: Nampak tuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
8: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: YFM Penggerak Pagi
10: Penggerak Pagi
9: YFM.

Selamat pagi, di Tok Amina Burka, berita pagi hari 3, 12/8/2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak di mana patut ditegap. Kena jeliah kebisik pantis buat pemansang berdua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna sukan C 2027 ditagak tebuk buat suku keterubah tahun 2027 ilah. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau Binia Tau Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nun merik peluang ngagai tuai menua Sarawak ngau Binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timeri peguntul ngagai peranak menua tu. Penemuai itu megahnya di Pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawul ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapin Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agih belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agih. Ia madah sebarang pengelemik pantis tau kesalah guna kuasa ndak boleh beribai mpelita labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu buat pengerami nutup awam mengangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur buat palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tu IUPS ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Genang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nebiak ngemeran ke runding tik kritikal serta ngagak pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi bak pengawak berkena ke media ramah Siti Arimpas ke majak nyadi kemayar itu. Ia nyemata madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya buat pengawak alai nutup peket debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berbak gaunya, ia madah ke peket debat tu oleh nempak Raban Nebiak tip berani mansut ke jakuk, berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid ti digempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik. Oleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam macam-macam utai tanam yang kaum cabai ngau sayur. Sapin Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisik ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tengena sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung kau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikena ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh nyaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumba ngau main ke bendung diangkat serta disteruri kena Sarawak nyedia kediri napik sukan C 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngagai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri kepenudi
sebab lumba ngau mainnya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ila. Bab Facebook rasmi JKR Sarawak, ia nyemata madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar, kena tentu ke projeknya temu nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek kebendung diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau palan latih wushu. Kita datang benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat tentu ke rakyat Malaysia udah nyikap diri napi jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengarap hati serta penau berkawal ngau teknologi. Pengawak tu begak setipak ngau jeluati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030. Portal Rakyat Digital tadi kemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngak siti account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandia jemaah ilak ngau ngenak practical AI. Inisiatif tu mengga ditagak kagai rakyat di medua pesisir, orang kaudah tuai, rabat nebia, OKU ngau dagang mikro, mit serta jalan pemesai, kena tentu kena reagi raban di Kelawang. Raban nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandia tip relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapin Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngerembai. Udah muka mayuh peluang ngai raban nembia nur nambah ke penau ngangkat ke pengelandia ngau mansik peluang baru. Tajak pihak raban nembia patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia mansud kerja kutuk lebuh menjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat main pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu dua tim ke bulan nombor 3 dengan nerima prize sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain hari benua tu. Kelimbah ringgit bakat baru ke boleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak kemanah patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan Si 2027 ditagak tembuk buat suku keterubah 2027 ila. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12 Serbulan 8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu temegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari tu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugiambas madai katur pemansang Malaysia lumpar ketiga dekat dipejalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ke angkai tahun 2010 terkena ngansak menutup nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih negara kediau bandurnya timruan nyukung perintah kemujung ke perintah ngemenar kage duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kaga.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngaji polis anti kiamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.
7: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia anang irau laban TB ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah begulai ngau orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
2: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Telefon kami 082-258-634.

Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Mas.